0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

kilat. Suara Marwan El Warilun Bungong si Tengke sudah mengisi persamaan kita di saat pagi hari ini. Sudah pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Baik-baik Warilun yang saat ini barangkali masih berada di rumah, masih mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran aktivitasnya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupa yang nanti bisa mengganggu aktivitas ataupun kegiatannya. Dan yang masih sempat sarapan pagi, jangan lewatkan juga sarapan paginya agar supaya energinya baik di sepanjang hari ini. Yang akan meluncur di perjalanan, bisa Anda pastikan kembali, Anda cek kembali semuanya sudah disiapkan dengan baik ya. Yang sudah berada di perjalanan juga, saya berharap dapat berhati-hati di jalan dengan kondisi arus lalu lintas yang mulai ramai di sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana pagi Kota Banda Aceh saat ini Warilun masih cukup bersahabat ya. Sang mentari sudah mulai memunculkan cahaya gemilang yang di pagi hari ini. Walaupun sebagian sudut Kota Banda Aceh masih dibayang-bayangi awan tebal, mudah-mudahan tidak terjadi cuaca yang tidak diinginkan untuk Anda yang bekerja di luar ruangan ataupun di halaman terbuka. Sesaat lagi kita juga akan informasikan untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG untuk Anda, apakah akan ada perubahan cuaca atau seperti apa, nanti kita akan informasikan untuk Anda.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sofan Sofian Warilun Aceh Batam sudah kita ketengahkan juga di Indra Anda di pagi hari ini. Sudah pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Warilun yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitasnya tepat

Ya, Warilun, kami informasikan untuk prediksi cuaca ataupun perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk hari ini, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang ya. Untuk hari ini atau sepanjang hari ini, mulai pagi hingga malam hari nanti, BMKG merilis atau memprediksi cuaca di tiga daerah tersebut akan berawan dan cerah berawan sepanjang hari ini. Untuk suhu sendiri untuk wilayah kota Banda Aceh berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, sementara untuk wilayah Aceh Besar berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kota Sabang 28 hingga 32 derajat Celcius.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Ramlan Yahya, satu teman yang kita pilihkan lewat judulnya Dinda, sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 15 menit ke depan warilun untuk kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini di perjalanan Jumat 21 Agustus 2026. Warilun Kerajaan Arab Saudi menyalurkan bantuan sebanyak 50 ribu Al-Quran untuk Aceh. Al-Quran tersebut diserahkan kepada masyarakat Aceh khususnya untuk masjid, menasah, dayah, balai pengajian, lembaga pendidikan Al-Quran, serta masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis pada Kamis 20 Agustus 2026 oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah di Aceh Tamiang. Wagub menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas perhatian dan kepeduliannya terhadap masyarakat Aceh. Katanya bantuan tersebut datang pada momen yang tepat, terutama ketika masyarakat Aceh masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Menurutnya, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek batin dan spiritual masyarakat. Bantuan Al-Quran tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui Dinas Syariah Islam Kabupaten Kota kepada Masjid dan Menasah, Balai Pengajian, Lembaga Pendidikan Al-Quran, serta keluarga yang membutuhkan. Wagub Aceh juga berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan fasilitas keagamaan akibat bencana. Ia juga mengingatkan agar Al-Quran yang telah disalurkan tidak hanya disimpan tapi dibaca, dipelajari, diajarkan, dan diamalkan. Nah, kepada masyarakat yang masih menjalani proses pemulihan, Fadlullah mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kesabaran, memperkuat persaudaraan, serta membangun kembali kepedulian masyarakat secara bersama-sama.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahilun salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboil Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1251 kHz dengan rat aplikasi RRI Digital. Poti kurung Heblah minat warta Indonesia Barat warahilun ya. Kamu saholom getanyo lam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uro Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Bagi warahilun yang tengah dipantau di Pat Manteng dan kena bergabung dalam acara sireboh, silakan rat 2 bon emboi 0651705 08 tiblah 67 leblah 886. Dan untuk tema yang akan getanyo bahas edisi uronyo yaitu tentang Uro Jumat warahilun ya. Jadi menurut Ron, pe istimewa Uro Jumat dan pe ibadat atau amalan yang jet kedanya bubut ba Uro Jumat yang dianjurkan. Manan ya. Dan jet sampaikan jet tanggapi tema rat 2 bon emboi yang kalih Nurul sebutkan buno. Yang katrep gepreh ba nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahilun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahilun.
0: Nah, cek mat.
1: Iya.
0: Kiban habau
1: Cik Mat? Kiban Nurul sehat.
0: Alhamdulillah. Cik Mat kiban bengahnya?
1: Alhamdulillah aman bengahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Mandung sanggup dikendalikan orangnya.
0: Iya. Mana hana gad ipatu orangnya?
1: Oh, hana ikat orang abu mana?
0: Alhamdulillah.
1: Orang yang bicara abu mana? Ini kan ilik abu mana?
0: Ilik abu mana? Tapi Cik Mat hindari ya?
1: Ah, jauh ku hindari nah.
0: Bu bengah kali mandu berarti ya.
1: Kali mandu.
0: Oh, kali mandu. Matu hata ibu uronyo awain wo.
1: Banyak. Ah, makasih awain wo bagah ya.
0: Ya, nyang kenyan.
1: Pusing lagi tawa bak istana jadi me Allah yang Allah tawa.
0: Yang kenyan istimewa lagi raja ke berlaku kanya.
1: Lagi raja di aki-aki gerah.
0: Oh, masyaallah.
1: Oh, mau tu ingat masa awain dah masa aki.
0: Dino kajareng na kecuali awai dah bawa. Cik Mat, nya tentang keistimewaan Uro Jumat. Menurut Cik Mat, empat istimewa Uro Jumatnya.
1: Istimewa aji Uro Jumatnya ke gelantau saja wajib deh, ana mampu. Antunya wajib ugu saja.
0: Nah.
1: Ya istimewa aji, ha. Heeh. Ai saja aji raya saja ugu. Ya istimewa aji dalam Uro Jumat. Bagi hai kau, bagi kau beragam kan?
0: Dengan jak semayan Jumat ya, rame-rame mana ya?
1: Kalau jamaah sini kan?
0: Iya, dan menyo amalan yang terbubut buat Uro Jumat menurut Cik Mat apa? Yang biasa terbubut Uro Jumat?
1: Uro Jumat? Aku waktu dah dengar berasun ceramah kan? Banyak orang lain di sana ceramah, jangan lupa kan ceramah kan?
0: Iya, yang kenyang.
1: Mak bawa orang cuma nak buat ceramah, nak buat arahan, tiba-tiba ni tak. Kamu pun lah yang menambah kutip kan?
0: Iya.
1: Ini kelebihan di orang
0: cuma. Ya, ya. Okey, lagi yang mantang, Cik Mat?
1: Ya, mantang dari Cik Mat dia bukan Pak Sabtari Oilong kan?
0: Lagu pun lagu Nuruputa ke Cik Mat?
1: Lagu Masa Bahagia.
0: Masa bahagia, masa bahagia dari Armawati. Nurul Ile ba?
1: Nah kan?
0: Nyo dang Nurul.
1: Okey, salam-salam lepung kedua nasihat keluarga.
0: Amin.
1: Selama iman dan akhirat.
0: Mana cik kena
1: juga. Dan hayati Kak Diana, Kak Eli. Ke cuknya cik, cik, ke makcik. Ke selama yang di Lampulo. Ayah gas, ayah gas yang di Pulkun yang di ya,
0: di Pan?
1: Bang Amir Mahmud,
0: di Waila,
1: Bang Basri dan teman-teman semua.
0: Enggak, terima kasih Cik Mat ba.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaru, warahilun ya. Di likut Cik Mat, cok ile warahi gedanya yang kagepreh bak nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum warahilun.
2: Assalamualaikum, Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sabtari. Kiban haba bengahnya?
2: Haba bengahnya, haba gocat.
0: Alhamdulillah. Tengah di PT?
2: Ya, batu empat rumah sakit puskesmas lah.
0: Buat puskesmas. Oh, roh Jumaat jap bos. Buat puskesmas lah.
2: Ada jauh buat lom.
0: Jauh buat lom. Tiap-tiap minggu atau kiban? Balik je.
2: Tiap Jumaat.
0: Oh, tiap roh Jumaat. Ya, ya. Good. Ngenggari jap lagi biasa.
2: Tema waya pula.
0: Tema urohnya tentang uroh Jumaat. Ya, Pak Saptari. Istimewa uroh Jumaat menurut Drone Putra. Apa istimewa aje?
2: Ya, dia tak lim lah. Kerana saya jabat tak lim. Yang jabat Jumaat.
0: Jabat Jumaat. Oh, di kampung orang nak tak lim cik uroh Jumaat lah?
2: Nah, dia tak dulu.
0: Bengah atau pajan?
2: Bungah, ini lah yang beli pos kuda.
0: Oh, Pak Sabtar ya, belum mengejak lah, karena enjak cok ubat lah.
2: Nak cok ubat.
0: Alanya?
2: Yang dia ni. Bisa sama. Sama.
0: Iban?
2: Dengar agama.
0: Oh, dah dengar bahas agama. Ya, bahas majlis taklim muna lah. Ya ya ya. Halanya nalam?
2: Enam tu ni dulu.
0: Okey, siap Pak Sabtari. Berarti istimewa aja karena na di kampung nak pegat majlis taklim ah. Nyen mengato mentang je jak. Khusus orang kampung Pak Sabtari mentang. Ada orang luar je sih. Oh ya ya. Gepegat bak menasah bak balai kampung. Bapak Menasah. Ya ya. Okey, siap Pak Sabtari. Lagu berlagu Noro Putra Keran?
2: Lagu wanya wak Ibnu
0: Rukun Kelima. Rukun Kelima enggak Noro Ulaba? Salam-salam ke so?
2: Salam-salam Jumat Ilam Baru Yana Alam Baru. Alam Berim Kak Ili Bagair Ya Habis Udah Karim Dawa Rupa.
0: Ya.
2: Bapak Ili Berim. Bang Bang Mian Muhammad Bella Aceh Barat. Raden Bidia Jaya Kak Inong Samrun Batik Kita Jendor.
0: Ya, ke mana Bandung?
2: Dari Mau Bandung.
0: Enggak. Terima kasih Pak Saudari ba.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya. Tak dengar lagu Cik Mat Ilewarehlon ya. Cik Mat Bunoglake Masa Bahagia Sajan Armawat Yair. Ya.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Menan ke Warelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelakkan le Cik Mat dari kawasan Lambaro ngan Pak Soptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara sirebo. Nah warih ketanya yang kegepreh bak nembai 886. Halo, assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nuru.
1: Mengada orangnya aduan. Awak tak terkejut nah?
2: Awak ada video kat Nuru. Hai, oh Jumaat lah. Mampu kelampi kerja lah.
1: Oh, lu kerja si peklam?
2: Muat kat Nuru. Muat biasa.
1: Apa apa duk boleh lah?
2: Oh, dua kat Nuru.
1: Ya Allah. Nyok kali tapi ya, peklam lah.
2: Aman, nyok bateri kan sabi. Cuma mentong error lah jari kandi.
1: Memat, memat ya, memat. Memat buat sampai ya. Mama jumpa Pak Yanai leh. Adun, bu bunga kala ah?
2: Bu bunga ada kat Nuru, pulih ngai leh baru aku pajak bu bunga.
1: Oh, ya? Ngak tenang ah. Nya hana li bu dalam lagi hana tenang. Ya ya ya, mudah rezeki adun be.
2: Kat Nuru, kat Nuru lagi kan dia mudah rezeki punya umur tu.
1: Amin ya Allah. Nya nana eh waktu gunang orangnya. Karena tu gadoh-gadoh tangan.
2: Tak nunggu.
1: Nyan, kau gadoh lom? Kiban? Kiban
2: halo. Halo.
1: Halo, ya. Kiban. Halo. Nyo, halo.
2: Maaf. Baru eh gunung cip.
1: Baru eh gunung cip. Engke, makasih. Payah eh gunung ke? Ha? Nggak nak jadi luar biasa perjuangan cowok di rebuh ha?
2: Banyak soal nyolo mau promosa kali yo.
1: Oh iyalah ipasang doa sabar ya di gunung Ron.
2: Nah memangnya nyoka di kampung tengah di Jepangnya di Pajar kan. Cuma yang tahu panjangnya mungkin pengancar atau punya kan tapi nyolo lepon biasa dekat lagi nyolo nak di gunung.
1: Oh nah.
2: Apa yeah. Internet antara internet ah lancar kak.
1: Menyoda ya. Biasa mentong ah.
2: Menyoda biasa mentong agak-agaknya error lah.
1: Ya mudah-mudahan lah perbaikan lah ya atau pasang dengan lancar ya.
2: Ye kan gue. Kamu ban jaga jaga ade.
1: Iya, pokok je cawo le awe le mak bekang ah.
2: Dia hang aku nak ke lah. Kom kan kenapa aku kerja ni awai go hang tem lu.
1: Lagu pun pada budak de keran.
2: Muhammad Rizal kak Nurul pekan lumpuh na bahagia.
1: Ha lumpuh na bahagia.
2: Nah, Muhammad Rizal M Rizal.
1: M. Rizal lumpuh hana bahagia. Acik Nurul gila bah?
2: Okey, jat hak dah.
1: Jat menghantar langkah buat tema dang-dang Nurul e?
2: Ya, apa tema haji kat Nurul?
1: Tema haji tentang keistimewaan Uro Jumaat. Gat menurut agama, gat amalan-amalan yang gat abu buat buat Uro Jumaat ya. Jat nak sampaikan. Atau mungkin dalam kehidupan pribadi nak istimewa haji Uro Jumaat menurut Adun. Silakan Dun. Kadang digampung nak pepegat khusus buat Uro Jumaat kan. Hana datuk oh ladum budaya-budaya gampung masing-masing kan. Tradisi digampung.
2: Punya Uro Jumaat ni otang kan kat Nuru.
1: Oh Uro Jumaat ni otang. Uro Jumaat yang kali kot.
2: Ya Uro pun aman kat Nuru. Bisa teroyong aman dia. Kata mungkin kali teroyong orang yang kali ikat di samping.
1: Oh mantap mana ah? Mantap Inggeris ya. Kiban, nyo putuh-putuh tu duan.
2: Anggap pula kat Nuru nyo.
1: Eh, kage grup adun. Ya Allah. Hana masalah adun ya. Untuk nyana kesempatan jet nak bergabung kembali dun 886 jet 7055 jet. Yang penting lagu ile kamu rompok ya adun ya. Dilikut adun kage preh 7055. Halo, assalamualaikum Warehlon. Halo, assalamualaikum Warehlon. Mbak Putri Jono 55. Iya, Hanasu. Halo, assalamualaikum. Mungkin gak getren ya. Bagi waria yang lain yang genep bergabung silahkan. Kagak preh, Mbak 886 tangkat ile. Halo, assalamualaikum. Kanda Jariah.
3: Rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul sayang.
1: Menang ke perlu hawa oleh aduan langsung tambah nah. Mangata, Hana trek bak nepreh ronyo rezeki.
3: Ayo kalau Hana aja tau kamu jo retno.
1: Menan. Ya ya ya. Kiban kanda ronyo sehat.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kalau bu bunga?
3: Bu bunga Hana lom.
1: Hana lom. Kue-kue kiban.
3: Prebu sepon entang tu.
1: Oh prebu sepon. Ronyo prele atau kiban?
3: Naik kali tapi konbu ronyo sarapan di kui-kui.
1: Kui-kui ngan cappuccino.
3: Cappuccino no jeep le le noro sakit dapat kaki ya.
1: Oh iya iya iya mantang lam.
3: Ibu jeep le Pak Menteri kan. Ibu dah sakit kaki yurbo bak baru le.
1: Jeep baru ah.
3: Rendam jahe.
1: Nah, ya ya. Nah, tam rendam yang sirah kandah. Se ya sirah.
3: Golem siraji bantru barosa.
1: Oh, siraji bantru. Siraja apa sirawo?
3: Dua-dua. Dua-dua, siraja sirawo bantru.
1: Kanda, nyoronyo tentang keistimewaan uro Jumat kanda. Kiban menurut Ron. Kadang di kampung nak istimewa.
3: Dari madanyoan dari malam Jumat kah istimewa aja menurut.
1: Nah, istimewa. Baru
3: semaya maghrib kan malam Jumatnya tabuk surat kasi. Nyan gepampun dosa danyo tapi kon dosa raya. Dosa ubit gepampun seminggu danyo gepampun dari minggunya sampai minggu ki.
1: Nyaman
3: surat kasi. Abinya bunga-bunga lom, subuh lom, malika sembahyang subuh. Abinya baca ke uro lah, uro-uro agam kan kaya ajak sembahyang Jumat lom kan.
1: Yeah.
3: Kok ji uro yang terlebih, menyuruh dalam seminggunya uro Jumat yang terlebih.
1: Ya ya ya. Karena uro Jumatnyo pang ule uro ah, gebegah.
3: Pang ule uro ya, yang ke uro terlebih kan? Yeah. Uro terlebih pang ule uro ya.
1: Ya ya.
3: Kan dari malam ji hanyo kamlai nuru, dari maghrib kamlai ya.
1: Man menye di gampung na acara titik malam Jumat atau uro Jumat nah kan dah. Atau mungkin kegiatan kanda pribadi.
3: Menyo kamo antuk le Jumat be.
1: Buat di Menasah atau gimana?
3: Di Balai. Kalau Menasah, Menasah roh kami kan. Balai uro Jumat itu. Beri seuro pokok dua.
1: Menan. Buat beritab, buat Quran?
3: Buat Quran. Bruno Tajwid. Tajwid yang ladum kona yang panik panjang menteng kan. Panuk panjang dia tatuo noro tapi hana tatupu kadang-kadang kan tatuo tu hana tatulik lagi gegen ifar idgham
1: ko bacaan dia
3: nan tanyo kan tatuo katri hana tabut denya nan kan ke teori kan tanyo biasa ju ko mak praktek ju langsung mak praktek tu hamwis kata tu oh lah panuk panjang dia pat ibu dua harta ler kat mana kan.
1: Yeah.
3: Cuman dia tak perlu tak meruno je nanya payah pakai ikrak remah nurul.
1: Oh nah.
3: Dari finan bak ikraknya tu tanya tak belajar idgham idharnya biunah bilaunah macam nah. Karena kanda baru jakcik baru 2 bulan baru jak kenan demah baknyo kan.
1: Nyen mandum urang gampung jejak kak kanda.
3: So yang jak-jak
1: dari anak mie yang
3: nah, kamu nama Lepro ro.
1: Anak mie je si mana?
3: Lepro nak Lepro kamu.
1: Iya.
3: Anak mie urusan anak mie nya kamu orang tua Tuhan.
1: Oh, orang tua Tuhan mentang ah. Perbaiki bacaan lah ya.
3: Jadi bak melasah malam Jumat.
1: Menang.
3: Anak mie anak agam-agam kan. Bak melasah malam Jumat. Nyok kamu orang tua tua hai. Ya lah kat tua mendum nak kena kena lihat tu waktu 25 waktu nang eh.
1: Ya ya.
3: Rino mendum.
1: Nah tengku si mana nah?
3: Nah.
1: Tengku dari luar. Oh Umi ya.
3: Dari Umi dari luar.
1: Nyan kegiatan memang gampung yang pegak nah. Atau na kiban na pegak
3: dia. Ya, na urang nanti. Ha ya ya betul.
1: Oh, ya. Okey, siapkan dah. Hayu si awak rona lagi-lagian kan yo. Jek terperbaiki kembali. Ya, ya. Ladung kan katanya
3: buat. Katanya buat bukan tanya ka dipensiunkan ni si dia kan.
1: Ya.
3: Jadi you jak kena ni no si a. Hai kon dia sampai akhir doa berpanyomu berampai kibakun
1: sampai panjang-panjang mantau eh. Selama haji pokok je ya. Iyalah kanda get. Semoga ilmu berberkat kanya kanda.
3: Amin ya Allah. Doa bersama berpon hantar demi tamah misi baju kan.
1: Ya.
3: Hanya kalau pajion sampai demi tamah
1: kan. Ke wate ya. Gebi untuk pention
3: itu. Gebi wate. Kan menyoro lain uro Senin gede ulah baru gede.
1: Benar.
3: Biar uro Rabu ngon Minggu tetap bak balik nyantit.
1: Ya. Nak ada cerita.
3: Ya, pokoknya kan hanya menuntut ilmu hana batas kan.
1: Ya, betul. Ya. Luar biasa semangat ya. Anda ya. Semoga ya. Ilmu berkat bermanfaat kan yo.
3: Iya.
1: Lagu pun lagu Nur Putra Kerana kan dah.
3: Lagu Ronyo. Jempa putih entang ba.
1: Jempa putih Eri ya.
3: Jempa putih ya.
1: Iya, nya kamrompok ba. Silakan salim-salim kanda sama-sama.
3: Kenuruleh, semoga sihat-sihat selama iman dunia akhirat berkah umur berkah rezeki.
1: Amin.
3: Nyambut yang hek bacutnya anggap ibadah lebih itu harap doa panyomu.
1: Amin ya Allah.
3: Dan cuma jodoh yang soleh.
1: Amin.
3: Sukai bermetua.
1: Amin.
3: Abinya Kiki Mat, Pak Amri.
1: Iya.
3: Yang di Melabuh Buno sa?
1: Buno nak adun di rentang tapi Aceh Jaya.
3: Oh adun di Melabuh. Waila.
1: Melabuh Aceh Barat.
3: Iyalah, mungkin kan daerah Waila kenangkan.
1: Di Aceh Jaya. Noro kurang oh, lupa sih. Mungkin daerah Lamno
3: ya.
1: Kenan ya?
3: Ya, go through long gede ya. Lain ke mandu maju be.
1: Okay, siap kan dah. Terima kasih.
3: Yang di Rebel Limau noro tapi mandum je dari ampe je.
1: Yang kenya. Yang katik lebih kan yo.
3: Iya. Dan Nurul, terima kasih ya waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kanda jariah dari Lumbata warihilun ya. Buna nak ketamung adun dari rentang yang karet. Dan ketangga api tema ya. Ano masalah dun. Mungkin jan lain kali untuk bergabung dalam acara si reboh ya. Ya tak dengar lagu adun ni leh. Lam lumpohan bahagia dari M. Rizal.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Adun dari rentangan kan dajariah dari Lumbat. Tak apa siploh wari lo ente cita cengeng ileba RRI Prosa Banda Aceh. Peka geputa lagu Indonesia Raya. Ngat apa sahod rosa jan RRI Prosa nyok geputa ya wari lo ya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Dan kewarelon kalau dapat sahodro sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Ta sambung lah acara si roboh warelon yang kagepreh bak nembei 886 tangkat ile. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam Dek Nurulun saya.
1: Iya, Cek ni.
2: Ya.
1: Nyo Cek ni. Kare ana mendengar tu Cek ni. Kiban, pronyo.
2: Raya
1: abaget. Oh abaget, alhamdulillah. Nah dari uroi deh cek ni.
2: Raya dari cerah
1: cerah
2: raya.
1: Oh cerah. Nah nah deh deh
2: boleh.
1: Oh iya iya iya. Man cek ni napa deh man?
2: Nah.
1: Nana jak si ublang rana. Nana
2: lenjak,
1: tapi ublang ublang tapi napa deh? Oh nah. Rumpunya nana lahan nana.
2: Ya, yeah. Tapi mau gak rotet, tapi gak dia analogi.
1: Oh, nado upah mendang ah?
2: Ya, yeah. Upah mendung.
1: Menan, ya ya ya. Cik ni, nyo uronyo tentang keistimewaan uro Jumat cik ni. Kiban menurut Ron?
2: Uro Jumat yang good chat. Dan 3 minggu ya uro Jumat yang paling good.
1: Nah.
2: Jadi om malam dia dah baca Yasin. Dah berzikir pula malam Jumaat pahala diberi oleh Allah Taala.
1: Ya ya betul betul betul.
2: Alian urang jak Jumaat kan. Uraga yang jak Jumaat ini wajib dia. Yeah. Yang genan tu jak wajib. Dan jom god urangnya. Urang haid jak wajib kan jak Jumaat. Ya, yang pahala haji lecat. Wajib Jumaat uraga.
1: Ya ya ya. Enggak cik ni.
2: Man, ya macam
1: nya di kampung nak pegat apa-apa majlis taklim atau mungkin
2: ya pembuat orang orang agama mana dibuat. Oh. Kamu ramai uri nang.
1: Uri nang ramai.
2: Ya.
1: Menyuragam uro Jumat bengah betepot.
2: Malam, malam, oh. Malam Jumat.
1: Malam Jumat.
2: Ya, ni muda-muda tu.
1: Mantang na dalai di kampung Ron
2: nya, malam ni. Ya, malam Rabu dalai. Si malam.
1: Menyo malam Jumaat hana.
2: Hana si malam Rabu.
1: Oh, beut mantang malam Jumaat.
2: Nyang nyang gatu ba RI awak kamu yang. Heeh. Awak yang dalai khairat.
1: Oh, nah. Nanti ikut lomba.
2: Kacareng. Heeh. Kayane molo gua hoi dum.
1: Oh, nah.
2: Nya.
1: Yang dari kana awak grup. Gampung cik ni berarti ya? Grup
2: kana pun? Kanan grup, yang ku nak, kanan bagi seragam awaknya.
1: Oh, ya, ya, ya. Nya anak-anak muda tu mah?
2: Ya.
1: Alhamdulillah, banyak nak, kan?
2: Nya kecil Ramli tu dah, kan? Cik Tad, cik jumpu jut, cik A, cik jumpu jut. Nya kaya mak bak RI waknya.
1: Nya, nya, nya,
2: nya. Nya orang gampung dia dah.
1: Oh, nan. Ya, ya, ya. Gak cik ni.
2: Lagu apa dek turun kan? Aceh Utara. Didik, didik uli yang ni turi raya lu yang mencah tak apa.
1: Oh, galau. Galau ke turi lah. Tengah turi ke turi.
2: Ramban baru. Lu nak ke tempat lagu.
1: Aceh Utara.
2: Dek turun kan ke tempat.
1: Dari Shalutan lah?
2: Ya.
1: Ini akan merumpok apa?
2: Ya.
1: Silakan salam-salam, cik ni.
2: Salam gede Nurul ini, semoga selamat iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga. Bujak, butuh kerja udah nasi suci.
1: Amin ya Allah, mana cik kerana apa?
2: Yes. Ya Kak Anggi, Kak Cugarita, Cik Man, Ibu Jaria, Bang Amir Zubaidah di Sabang, Pak Amri. Dan kemanju.
1: Gak cik ni. Terima kasih cik ni ba.
2: Gak sama-sama Dek Nurun.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik ni dari Chotgli Warihlon ya. Dilikat cik ni kagak preh bak pedu jono 55. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang Nurul.
1: Iya, Kak Ayu.
3: Ya.
1: Betul ya. Gimana kabarnya selama ini Kak Ayu?
3: Ya, alhamdulillah sangat baik sekali nih Nurul. Gimana kabarnya di sana? Di Banda Aceh?
1: Iya, alhamdulillah sama juga Kak Ayu. Di sana aman-aman aja ya Kak Ayu ya, alhamdulillah ya.
3: Aman aja, cuman lagi musim angin kencang terus berapa lama juga enggak hujan, tapi untuk 3 hari ini alhamdulillah hujan.
1: Ya ya, alhamdulillah kalau sudah hujan. Sudah lama memang enggak hujan di sana? Sudah berapa lama?
3: Sebenarnya sih belum sampai sebulan enggak hujan, tapi memang untuk Maluku Pulau Seram sendiri itu biasanya kalau musim El Nino atau musim panas, itu pasti ada hujan juga. Beda sama SBT atau Seram bagian timur itu sudah 3 bulan atau 4 bulan enggak hujan, dan itu ada kebakaran juga di sana, kebakaran lahan gitu.
1: Oh ya Allah, itu sebabnya? Ya.
3: Sebabnya karena emang angin kencang, angin terus kencang. Mungkin ada yang sengaja atau yang merokok gitu, karena udah dihimbau dari pemerintah setempat untuk yang merokok tidak boleh membuang rokok di sembarang tempat karena lagi musim kemarau di sana. SBT itu jauh juga dari kita di Maluku Tengah ya, harus satu hari lah mbak, semalam baru sampai, satu hari semalam baru sampai, hari ini pergi besok baru nyampe gitu.
1: Begitu
3: ya.
1: Alhamdulillah agak jauh ya kak ya, karena kebakaran lahannya pasti luas ya.
3: Tapi ada ini juga sih, ada antisipasi juga dari sana ya, karena memang musim kemarau terus angin kencang itu kan bisa apa ya, meluas gitu kebakarannya.
1: Iya, dipadamin juga susah ya kan, namanya api menjalar terus begitu ya.
3: Oleh kalau daerah pegunungan terus airnya juga jauh kan susah ya, harus ada apa ya,
1: pemadaman ya. Melalui udara gitu ya, ada nggak? Iya.
3: Kalau udara enggak sih, tapi udara, ada enggak. Masyarakat-masyarakat di sana yang mencoba untuk memadamkan gitu ya.
1: Oh begitu, ya. Tapi alhamdulillah sudah padam?
3: Sudah, waktu saya lihat minggu kemarin postingan dari salah satu kru RRI yang ada di SBT juga menyampaikan seperti itu, tapi sudah diantisipasi gitu ya. Api-api kecil gitu, cuman dia cepat melebar gitu.
1: Karena anginnya kencang angin. Ya?
3: Mm. Iya.
1: Iya, baiklah Kak Ayu, semoga sehat selalu ya sekeluarga ya.
3: Iya. Ini topiknya apa sih?
1: Topik kita hari ini tentang keistimewaan hari Jumat, dan mungkin ada kegiatan di lingkungan Kak Ayu, bagaimana mereka apa ya memanfaatkan kan keistimewaan hari Jumat ini. Begitu, mungkin ada majelis taklim atau mungkin ada apa begitu ya. Kegiatan di lingkungan
3: hari Jumat sebenarnya sih, kalau biasanya malam gitu ya. Mm-mm. Terus biasanya ada yang yasinan, kalau kita bilangnya itu yasinan gitu. Kumpulan-kumpulan ibu-ibu taklim, kemudian juga kayak remaja masjid gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih di rumah aja ya Nurul ya. Iya, karena emang itu kan malam Jumat itu kita harus, maksudnya keutamaannya gitu ya.
1: Iya, betul-betul.
3: Sama aja sih sebenarnya malam sama hari Jumatnya, ada keistimewaan tertentu gitu ya. Mm-mm. Karena hari Jumat itu disampaikan bahwa Sayyidul Ayyam, kalau kata saya seperti itu, penghulunya hari gitu dari hari Jumat tersebut.
1: Iya betul.
3: Iya, jadi kayaknya kita harus banyak bersolawat kepada Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Iya, itu harus banyak solawat. Kemudian juga kalau pada malam hari malam Jumat harus baca surah Al-Kahfi. Maksudnya itu memang tidak diharuskan, tapi memang itu keutamaannya ada di surah Al-Kahfi tersebut.
1: Iya betul.
3: Iya. Kalau saya sih seperti itu, sama Yasin juga, walaupun itu nggak sampai selesai gitu ya. Tapi memang kita harus punya bacaan-bacaan itu.
1: Iya betul.
3: Dan kalau untuk hari Jumat, ada sunah-sunah lainnya juga sih ya, kalau yang saya tahu gitu ya. Ada juga mandi Jumat gitu, wajib
1: mandi
3: hukumnya.
1: Jumat.
3: Pagi itu bagi laki-laki gitu ya.
1: Iya, sebelum berangkat sholat Jumat ya.
3: Bersih-bersih, pakai wangian gitu kan, harus disenangkan karena Allah itu menyukai yang wangi-wangi juga. Pada saat kita pada saat sholat kan, kita kan sholatnya di rumah. Kalau perempuan seharusnya kita harus tanya dulu nih ya, ada seorang ustaz, apakah memang kalau saya sih gitu, kalau hari Jumat harus mandi juga gitu, karena walaupun kita tidak ke masjid gitu ya.
1: Iya, mungkin kalau
3: lebih wajibnya ke laki-laki gitu ya.
1: Iya, betul. Mungkin kalau hukumnya nggak termasuk wajib ya, tapi sunnah begitu ya.
3: Sunnah, iya. Tapi kalau untuk
1: dianjurkan
3: laki-laki
1: begitu ya.
3: Kalau itu memang kalau untuk laki-laki diharuskan ya. Kalau untuk hari Jumat memang kita harus perbanyak bersolawat seperti itu.
1: Baik Kak Ayu. Iya. Terima kasih Kak Ayu. Adakah lagunya hari ini?
3: Lagunya apa ya, dibelikan aja deh Nurul ya.
1: Gimana?
3: Dibelikan Nurul aja sama adik Nurul.
1: Oh iya iya iya. Boleh.
3: Tapi ini loh Nurul, kalau hari Jumat itu ada doa-doa yang paling mustajab itu di hari Jumat loh.
1: Iya betul sekali.
3: Kita minta doa di hari Jumat di antara pagi gitu ya. Mm-mm. Sampai pada matahari tenggelam itu ada doa-doa yang paling mustajab. Mau doa-doa minta kesehatan. Hmm. Diberikan apa namanya kelancaran rezeki, ada doa-doanya juga khususnya gitu ya. Iya, karena dia apa namanya, oh kalau saya ingat itu Allah berfirman di hari yang mulia, hari Jumat itu, maka akan dikabulkan doa-doa dan diampuni semua dosa-dosa dan dimudahkan semua urusan.
1: Insya Allah ya. Terima kasih kakak. Ini lagu Nurul pilihkan dari D'Arul ya, Tia Monica. Lagu yang mungkin pernah Kak Ayu dengar begitu ya, karena
3: ya,
1: merupakan lagu. Iya betul, yang salah satu lagu Aceh yang cukup populer ya kan.
3: Oh iya iya, benar-benar saya pernah dengar ya, itu kayaknya lagunya viral juga.
1: Iya makanya.
3: Oke lah Nurul, soalnya buat semuanya yang sudah bergabung tadi, saya salam bagi semuanya di hari Jumat berkah ini.
1: Amin.
3: Hari ini sempat penghulu hari gitu ya. Semoga doa-doa dijabah oleh Allah SWT gitu ya. Dan berbanyaklah salawat di hari Jumat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak dari Nabi Muhammad SAW gitu ya.
1: Amin.
3: Di hari akhir nanti ya, buat semuanya dan berkecuali selamat silaturahmi, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelancaran rezeki gitu ya. Berikan usia dan juga diberikan kesehatan untuk kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dan diberikan gitu ya.
1: Amin.
3: Pak Nurul, terima kasih, sehat juga ya. Dan
1: Assalamualaikum.
3: Selamat
1: juga ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dari kami ya, ke Kak Ayu Manise dari Pulau Serang atau Maluku Tengah ya. Semoga selalu sehat ya Kak Ayu sekeluarga. Kita hadirkan dulu lagu yang gelake lecek nih dari Chot Gli Bunona, gelake Aceh Utara dari Syahludan.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menurut kewarilon kalian hadirkan lagu Ayu Manise yang lagu ke Ayu Manise ya, yang gelake Buno Nurul pilihkan. Nurul hadirkan Tia Monica dari Bang Arul, dari De Arul ya. Nan gak nyanyi De Arul, karena menyo Bang Arul beda lom ya. Dan Bu Nopi kalian hadirkan lagu Kecik Ni di Cotli, semoga kamu bahagia ya. Kecik Ni, semoga kak terhibur dengan lagu yang gelake Buno Syahlutan dari Syahlutan dengan judul Aceh Utara, benar ya. Dan yang kagepreh ba nemboi 886 ta sapa klai untuk ta sambung acara Sirebo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ril saya.
0: Nah Kak Yana. Gimana baurnya Kak Yana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dengan di Pak Non di rumah?
1: Nah, di rumah ya, bantu bersih-bersih, Jumat bersih.
0: Jumat bersih, Masya Allah. Ketrip mulai, dari Bunga Bunga?
1: Dari Bunga Bunga, aduh. Sampo-sampo, bakar-bakar.
0: Ini yang kali ya, nalom mau tumpuk ya.
1: Pak, kayak preh, ija, kata bawa bibi, sapo pusunan. Apa embe?
0: Apa ya teman?
1: Apa embe tuh? Pak menunggu giliran cid antri.
0: Oh luar biasa ya motor lu. Menurutnya berarti Hana aja
1: pas saya. Hana teman pasti tiuro dulu.
0: Oh menan pre tiga.
1: Badung garondon tuh mulai mana ya?
0: Iya. Nyangkanya semangat Kak Yana.
1: Semangat. Dora juga harus semangat.
0: Iya. Yeah. Good.
1: Dora gimana kabar? Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat terus.
0: Amin ya Allah. Nyoronyo karena uro Jumat Kak, kita bahas tentang keistimewaan uro Jumat dan kegiatan yang gepegat di kampung mungkin ya.
1: Punya kegiatan kampung kayak anak-anak oh, anak kecil. Karena anak-anak lang kampung deh nah. Kayak dari terpisah waktu dari perkampungan nah.
0: Oh, iya iya iya.
1: Jadi yang kayak satu pun ya masalah keutamaan hari Jumat menurut Islam enteng lah.
0: Oke, siap. Silahkan. Karena
1: yang kan memang pangule uro dari sekian uro-uro bahkan lebih jolong dari uro raya Idul Fitri dan Idul Adha kan.
0: Benar.
1: Karena uro Jumatnya memang mulia kan. Hey, Idul Fitri, Idul Adha kan enggak, tapi lebih je uro Jumatnya loh. Nalinya mbak uro Jumatnya nah wate-wate mustajab di hingga salat asar sampai maghrib eh ya. Wate yang igi jabah doa tanyo misalnya kayak ampun dosa ya gak ampun dosa kecil kan ini yang sedekah ini sedekah Jumat kan nah ini yang berlipat ganda lebih pahala jadi waktu uro Jumatnya lah belele dan buat amal ibadah gitu salat yasin al-kahfi dan selawat berzikir kan karena ya, yang pahala akan dilipat ganda memang karena uro yang penuh berkah uro Jumat penuh rahmat hanya bagi awak agak-agak men punya gerejak sembahyang Jumat sama ketinggalan kan pembersih dosa kecil cik dari Jumatnya sampai Jumat ke
0: ya.
1: Ya, karena pada uro nyobi kita Nabi Adam yang pertama Nabi Adam dan syurga Nabi Adam waktu di Pak Uro Jumat bahkan uro kiamat di kepegah Pak Uro Jumat jadi keistimewaan uro Jumatnya le maka di le ureng yang bubuk-bubuk bersuji lagi lalang kampung dan kegiatan-kegiatan kadang gecok Pak Jumat berkah menyenamu tu kegiatan lagi galang amal khusus ke Urah Jumat karena memang pahalanya berlipat ganda kan
0: iya makanya kebubut buat Urah Jumat ya
1: kebubut Urah Jumat lagi bagi-bagi makanannya karena buat jalan-jalan Jumat berkah sana.
0: Iya betul-betul
1: karena berlipat ganda pahala makanya kebubut buat Urah Jumat iya berbanyaklah lagi urung-urung agam yang tidak berawai buat mesti berzikirinan berkah-berkah-berkah kan mungkin cukup gaknya lagi mesti tanya orang kasih nak ikhroh dah tajak wajibnya kan gagalan kau tajak wajib sih nah.
0: Ya.
1: Jadi lelah keberkahannya lah agama Islam ya.
0: Oke kakak terima kena tebe
1: lagu kan dek
0: lagu apa?
1: Bek Lale dari Julpase ya
0: dari Julpase Bek Lale nyokam rumpok apa?
1: Okay. Salam pun sehat kenurus. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Ya Allah.
1: Demeng yang is the best.
0: It's the best, insyaallah, amin, ya Allah ya.
1: Karena anak meyakini area panjang, anak is the best, tidak ada area panjang.
0: Nyanyi.
1: Banyak aku is the best kan, karena sudah lamia mendung kan. Barang sempurna, walaupun kesempurnaan kan milik Danyo, tapi mendung kan naik dalamnya.
0: Iya, yang terbaik ya.
1: Yang terbaik bagi kita dunia akhirat, kan benar.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Jangan dunia aja, akhirat tak ada, sentara sedih.
0: Iya, nyangkanyan.
1: Selainnya itu, yang kata mengguna mendum-mendum, kedek pisit, cetengah, tamang cetengah.
0: Cetengah, hana ada hile, ya?
1: Perasaannya, hana ada, tiga. Pokoknya, atas lagi orang nom lalak, oh, kena tiga, tengah kegiatan ni. Tarik pisit, tarik barangnya, gendam-gendam. Kenal-kenal cengok lelong dari napa lagi ikut. Lepas ayah jajuk pengawas.
0: Kedupu mayang.
1: Semua nak napa ke nak jajuk pengawas.
0: Kena orang Jumat lah.
1: Jepanlah jajuk pengawas.
0: Nye. Bagi-bagi Jumat berkah ya.
1: Bagi-bagi Jumat berkah jajuk pengawas. Kalau yang ke Wak John si Dek Ti, Dek Ti kali ya. Dek Mama, Dek Bang Rusli.
0: Ke Mandum-Mandum ya.
1: Apa?
0: Enggak.
1: Sama-sama
0: Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru, Warihlon. Dilikit Kak Yana, Kak Gepreh, Bapak 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Kak Inong ah.
2: Alhamdulillah mentong kenal Kak Inong bagi.
0: Kak Inong di Lambaru ngetrek anak mendengar suho kalepah.
2: Anak-anak dalam daerah si cuma hal lewat. Hek ta tegon-degon hal lewat.
0: Nah ni cik bak 86.
2: Nah cik kena 86 hana. Hana cik ke dalam ni bak 86 kurung. Tapi tetap nemboi ni mantong.
0: Oh nah.
2: Ya.
0: Menang. Tapi hana lewat ya Kak ya.
2: Hana lewat. Nyoronya oleh pakar maklum tegon-degon aja. Tak nyoronya lewat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh barakan nak cici di dua.
2: Nah tegon-degon cik. Nah tegon-degon cik.
0: Nah, nyo dengar apa kak?
2: Nyo hana nyo dengar acara pugar kuah busunan cuah.
0: Kuah cuah. Oh mak mangat dah ramai-ramai nana.
2: Oh padalah. Nah ngon-ngon nale empat no.
0: Oh mak cuah-cuah pane.
2: Cublo.
0: Oh cublo. Pikir ada ya aku kero kadang. Ana ka?
2: Nyo.
0: Okey. Nyo tatamo mak demam mahan saya tabe ka inong be.
2: Yeah. Kenapa tema ji dek?
0: Tema ji uronyo tentang keistimewaan uro Jumat Kak Inong.
2: Oh, nyan munyo tanyo Aceh dek, nyan buku lewa Aceh, nyan munyo ka malam Jumat, uro Jumat nyan istimewa tanyo.
0: Ya, nyan kenya.
2: Apalagi nak uro meninggal malam Jumat, nyan lupa hegat lah man.
0: Pegat.
2: Ah, munyo ti uro nyan got dah, kadang tu tanyo kadang pulga pegat nyan, kong kagu jutu-jutu je di dek.
0: Ya, nyan kenya. Betul-betul.
2: Tapi munyo uro Jumat nyan, munyo malam Jumat memang istimewa. Mewahnya bagi orang Aceh,
0: bukan?
2: Yeah. Lainnya ni tanya pi nyawuro cuma anan le tak urung jak bakubu ji. Ya, tak jak bakuburan. Hai tanya tak melakje baki kadang urung kuburan yang katrek di ehidehan atau kun awun bilah kadang ni. Anda tau kun nyawideh bergampun dosa kadang. Jadi bakuburo cuma anak kami urung jak bakuburan.
0: Ya, geziarah sah orang Jumaat.
2: Nanti malam-malam Jumaat sih ramai sih dia mbak menasah le yang ya, dakwah dong kah?
0: Ya.
2: Adapun tu yang dipegah di mbak menasah ada di rumah Kak Inong ya, tiap-tiap malam Jumaat wak kamu rupiah.
0: Oh, nah rupiah ha?
2: Ya, rupiah. Jadi wak kamu pengorbanan rupiah wak kamu.
0: Oh, nah.
2: Tapi kalau tiroro wak kamu ada mau seluruh haju tigo lah.
0: Oh, so
2: rupiah, kita nyobot haju mandung tigo.
0: Oh, so yang kena ya, baca rupiah mesti ya mubat menan rame-rame menan nah.
2: Ya, rame-rame.
0: Ya.
2: Nyo malam Jumat nyo khusus wak kamu nyan rupiah rumah.
0: Di rumah Kak Inong memang ke Pegak Ji.
2: Ya, rumah Kak Inong.
0: Ya. Oh, ya ya, masyaallah.
2: Alahan menyotanya menyoro Jumatnya memang gepegah leurun tuha pantang dan nyoro Jumat malam Jumat pantang dah menyorong tiji age ge buka-buka gede. Heeh. Age tanya buka gedenya nyo malam Jumat getuk amanduman.
0: Menan istirahat lebak urang Jumat malam Jumat berarti ya.
2: Betul ya. Nyaman to Kak Inong?
0: Good Kak Inong. Terima nasi Kak Inong be.
2: Yeah. Okay. Yo Kak Inong melaki lagu apa? Lagu pusenan Jiuh di Mata.
0: Jiuh di Mata dari so?
2: Gadoh di Mata.
0: Dari so?
2: Dari pusenan. Alah. Yang duet-duanya nyon Armawati Erto kembang pun roti.
0: Bang Abakar.
2: Bang Bakar.
0: Oh, Bang Bakar. Nyakam rumpok apa?
2: Oh, get.
0: Salam-salam silakan Kak Inong. Salam pun tak
2: leh kenuruh leh. Selamat bertugas sampai tinggal sampai nurul.
0: Amin ya Allah.
2: Alihan ke Kak Yana, taknya ke Cik Mat, ke Pak John. Yeah. Alihan ke Bang Basri Cik. Alihan ke Tokonyan ke Muno, ke Kanda Cik. Yeah. Alihan ke Kak Hayati. Alihan ke banding-banding lagi. Yang Kak Tamau, yang Kak Tamau dari Kak Inong. Salam kompak sejabi
0: ba. Eh, terima kasih Kak Inong ba.
2: Okey, nyaman to Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Gat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreng Warahilon. Dah dengar lagu yang gelake le Kak Yana le Buno. Nah, gelake dari Jol Pase, Bek Laleh.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke warilun kalau dah puta dua buah lagu yang kagelake le Kak Yana dari Lambaro ngan Kak Inong buno dari Lamreng. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara si reboh. Nah warih kita nyo yang kagepreh bak nembai 886 karat tiga buno. Alhamdulillah jid geek kembali. Halo, assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam.
1: Pakai ban uronyo Bang Amir.
2: Buat dengannya dah hana sehat badan dengan demam.
1: Oh demam, hana boleh hilang ada berasa?
2: Jangan boleh punya demam kipaya ni.
1: Mana?
2: Saya pulih dengan secepat je yang boleh pegang hana.
1: Ya.
2: Okey, ubat aja, pupu yang je. Lagi habar dengan pegang ubat yang je oleh betul dah pegang lah. Kepen pegang kan, tak je.
1: Tupe dah, kipan? Pe tap, pe tupe.
2: Pen tu je mah.
1: Oh, nur fikir pen tu pen. Yang biasa gejek ke ubat tak ego biasa kan? Punya pen tu pen.
2: Ini je untuk pen demam, bukan untuk fikir untuk untuk putar untuk om itu kan? Kan? Karena tu kadang-kadang badan tengah demamnya, fikir panas-panas dingin lah badan tengah mana.
1: Ya,
2: yang ke. Yang banyak bahasa cekun tu umpan neng.
1: Tu umpan neng. Ya, Bang Amir, ngantau di rumah ha?
2: Memang, hey, nama ada mana, nak keluarga mana, kah itu beri dia lah.
1: Oh, mana? Ya. Gad. Berarti nyo tengah tiro lah ya.
2: Betul. Budek
1: radio beraya berarti ya.
2: Ana lah memang ana aku nyalakan radio cuma radio aku dengar melalui HP.
1: Oh dengar melalui HP.
2: Karena HP melalui digital betul je. Lah yang penting nak pakai, punya nak pakai segala radio mudah-mudahan yang boleh pegang.
1: Oh iyalah betul. Mamir, nyoronya tentang keistimewaan uro Jumat. Giban menurut Ron?
2: Hai, betul je, punya ketahuan, betul je, orang Jumaatnya pada adalah orang raja. Segala-gala orangnya, betul je, adalah orang Jumaat yang paling raja orang bagi di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Nyan, betul je, yang pertama, oleh nyan, betul je. Betul je, orang yang diciptakan Nabi Adam, waktu dikeluarkan Nabi Adam, waktu dalam surga, betul je, pada orang Jumaat je. Olehnyan segala doa-doa tanya untuk penyampaian tanya batiji yang lebih kucung batiji cinya mbak ukur jemaah atau malam jemaah dah pegang kan nyam batiji nyam batiji punya berdasarkan tanya dengar batiji ken ulama ulamanya berdasarkan ken kitab yang boleh pegang
1: ulama yang batiji ulama yang karang kitab kan ya?
2: Tanya ke, tapi ulamanya kau penyampaian lah kau nya, karena kau nya mukum paham masalah kitab betul betul kan?
1: Betul.
2: Betul je yang ke, atau jika galak ngomong yang lain, karena tanya makai ini dia je, baik terlalu je, baik terlalu untuk memakan watai, saya ngomong yang lain, menanda je, tersambung sekobohnya, bersalim mengerti, bersalim pengertian, menanlah harapan daripada ulun doang.
1: Hana masalah minyo lam rangka ke tanggapi tema hana masalah kan
2: minyo masalah dengan tema kadang tu minyo tema nyu kadang sebagai yang aku kata dia juga mudah melihat global mana jadi masalah tetapi kena hui tak je terpegah je mula wabah macam kena kena hui kadang minyo terpegah tu melihat global untuk yang bateri yang tertahu tanya umur pegang lah jom berarti dia kata makan watai
1: yang pernah pegang
2: kerana bukan dia pengertian menanglah harapan kepada lo untuk Nurul.
1: Iya betul
2: yang tu
1: ya Bang Amir tapi nyo mantang gholom habis lom tentang api tema kegiatan di kampung Bang Amir bak uro Jumat biasa kibat
2: dia menyekan lelaki lelak penyia lenyang sampai kan lom pegah ha, karena lom mengingat ke watai rasanya orang pegah kan memang menyia terpegah tu punya kegiatan di kampung di kampung ni kadang-kadang tu untuk menjalankan melaksanakan majlis taklim untuk bateji melaksanakan zikir bersama untuk tanya utah tulak bala ala pegah yang berlain pegah. Ha, memang nak terlaksana baik pun malam Jumaat kadang-kadang tu dilaksanakan baik pun tu membacakan yakin yang berlain pegah.
1: Menyama majlis taklim biasa urau pun malam.
2: Banyak kamu bateji malam tu malam Jumaat yang dilaksanakan bateji lagi zikir malam Jumaat malam kabur begah kan. Hanya memang nya malam yang ditentukan cuma malam.
1: Karena
2: munyo ko Jumaat tu kegiatan je bagi itu pemuda baik pun yang tua-tua yang berada itu dah melaksanakan gotong royong bersama baik pun di halaman masjid pergi temuji untuk berziarah temuji hai berziarah ngok yang tu sabun tu macam-macam lah dan begah kan. Nah yang
1: masjid mana nah.
2: Betul.
1: Ya. Okey siap Bang Amir. Lagu pun lagu Noro Buta Geran.
2: Ada buta lagu Sabah mentang lagu batai je Dedek Irawan boh Cut Bang Berela judul di
1: Dedek Irawan Cut Bang Berela dang noro ube. Silakan salim.
2: Salamnya yang kena aku sebut bakau batai je batai Yuli batai je anak aku sebut kerana dong salamnya kriten dong aku cakap bagi-bagi yang boleh pula.
1: Siap.
2: Jadi dong sebut batai je salam yang paling mama kak yang telefon kak ni otonan prefer ke yang ni pun otonan
1: Kak Inang.
2: Buat Kak Inang salam yang paling mama dari ulun tuan di Melabu. Mudah-mudahan bertahap tapi dengan keluarga punya yang boleh pegang.
1: Amin.
2: Kalian salam tambahan buat Pak Tengah silakan kita mau boleh gabung lah. Salam kenal untuk kaji dengan ulun tuan. Jadi buat bengahnya cuma dua yang di ulun tuan sebut. Okay. Jadi untuk salam tambahan bonus buat masjid yang terhormat berarti salam dari ulun tuan. Jadi buat Kak Cut buat Nurul Junita kita tak tapi dengan keluarga dan buat Kak Anggi cuma tambahan sebab tu kagak lah menang yang kada mau
1: good terima kasih
2: tengok tersebut awal lain tu mah get assalamualaikum.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlon dilikat gak nyan ke gepreh Bapak Petujuh 055. Halo assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang.
1: Kak Eli, gimana kabar orangnya Kak Eli?
3: Salah lagi tu.
1: Kak Hayati. Tapi ada sebut Kak Eli, menyoka Hayati, tapi mendukung Kak Eli.
3: Memang betian kami kan.
1: Gimana kabar orangnya Kak Hayati?
3: Alhamdulillah, gede yo.
1: Alhamdulillah, dengan di rumah.
3: Jumlah berkah.
1: Ya, yang kenyan.
3: Kita dengar di rumah kening masak-masak.
1: Masak apa uronyo?
3: Uronyo dek udang tumis.
1: Udang tumis.
3: Ngadang UTP.
1: Ini request ayah atau atahwaro?
3: Emang ada kekubah baru udang pergi uronyo karena uronyo Jumaat kemah nak ajak laut nak angkut akhirnya.
1: Ya hanangkut naudeng ya.
3: Naudeng.
1: Gat ke ayat ni
3: campur betul lah.
1: Kiban?
3: Dah campur dengan tahu tempe bio.
1: Oh dah campur dengan tahu tempe. Rumah mana nah. Gat ke ayat ni. Ke ayat ni orangnya tentang keistimewaan orang Jumaat. Menurut orang ni apa kiban?
3: Menyok kamu dek keistimewaan orang Jumaat, kelebihan orang Jumaat. Jabut drah kamu ni.
1: Jabut drah. Oh, buat titik orang Jumaat lah.
3: Titik orang Jumaat lilihu tu.
1: Nah.
3: Ya, para ibu-ibu bukan bina. Lihu lilihu lam tu lain-lain guru kan. Lain-lain ustaz, malam lain ustaz, urung lain ustaz. Orang Jumaat. Jadi punya orang Jumaat aktivitas kamu santai ni karena anak kerja.
1: Cuma
3: pergi-pergi buat di rumah yang aktivitas orang Jumaat. Hanya rah-rah hijau mana nak.
1: Punya kegiatan kampung ke berderahnya ni kak?
3: Karena orang lain kamu di hai bekerja lah para ibu-ibu.
1: Khusus orang Jumaat berarti istirahat dan duduk ilmu ya kak?
3: Untuk ilmu dengan istirahat kamu. Karena menyuruh pula ini kalang kerja lah orang kan.
1: Ya, yang kena. Hayu awak Ron eh. Inan.
3: Nyuruh Jumat kamu berkumpul jadi awak menatah nanti.
1: Lih-lih untuk ya.
3: Ibu-ibu.
1: Lih sama yang Jumat lah.
3: Ya, punya bapak-bapak Jumat kan.
1: Kayak kerja Jumat.
3: Mama menyokat tak jawab pun tentu tak ilmu aja kan tentu kamu pun geron dia kan
1: yeah. Anak ibu-ibu mentang
3: ah ya ibu-ibu mentang yang bapak-bapak malam Sabtu
1: berderah cit
3: campuran sama ibu-ibu tu yang najak lah mah
1: oh nah hayu tak ibu-ibu dua gam nama
3: lego ibu-ibu ni
1: lego
3: malam Jumaat urul lego Jumaat malam Sabtu
1: malam Jumaat pergi kegiatan
3: buat berhasil kamu.
1: Oh, buat berhasil?
3: Lama.
1: Oh, mana? Ini lego ikut ledro dengku, beda dengku?
3: Ledro, beda dengku.
1: Ya.
3: Malam tengku pun mudah ikut berhasil.
1: Tengku dari luar gundang atau tengku kampung memang?
3: Menyo malam satu tengku dari luar, dari Sabang. Ulama Sabang.
1: Oh, mana? Titik malam Sabtu berarti katnya ngejak kena, nah?
3: Titik Sabtu
1: Titik Sabtu nyengkenya
3: malam
1: tiga nyanya okey Kak Hayati
3: malam Jumaat tungkui kampung ini ore
1: tungkui kampung punya malam Jumaat menyoro Jumaat menanti dah yang bubuk urinong menyoro Jumaat yang ke urinong bedan
3: nah yang bubuk tungku di
1: uraga ya
3: malhero tungku
1: malhero tungku lengkap tak ilmu
3: alhamdulillah mudah-mudahan berkah kan
1: amin ya Allah amin
3: ya kami
1: good terima kasih Kak Hayati nah lagu kedron
3: lagu kan Sabah Sipatu dari Sapira
1: Sabah Sipatu Nur Ulay apa
3: gen mana lagu awal ya buat pojul
1: lah nyon judul na man orang kan hanai tulis ya okey bar cerita cengeng ilah je
3: dua ke
1: cerita cengeng le putai lagu awal je
3: je
1: je ba hati
3: luntunu mata sang betul
1: okey siap nya kan perempuan berarti ba silakan kak salim
3: selalu yang pembunda kita neroleh semoga aku sehat sekeluarga amin. Dapat jodoh yang soleh ya
1: amin ya Allah amin
3: semoga terus cita-cita
1: amin
3: and then ke yang kata mong-tamong saknya adik nak Kak Inong Kak Ana Kak Eli kan dia tamong
1: Kak Eli gelom
3: aju tekan-tekan juga Kak Eli ya
1: tekan juga Kak Eli untuk redekan Kak Hayati juga Kak Eli
3: yang punya duka lah dia nurun
1: duka-duka
3: hanya ke so kenanya Bang Amir semoga Abu Bakar sehat eh?
1: Amin ya Allah
3: memang pengertian ya Bang Amir eh?
1: Iya luar biasa katnya mepung orang eh
3: ya, mengerti lah Ganyan kan memang semoga Ganyan berubah pulih kan walaupun kibang-kibang kau boleh saya sebagai ingat dalam kedua cik berubah pulih kan
1: ya, betul-betul
3: Ganyan ke mandu-mandu mohon aju dek Pak Amri yang ada mau lah wah
1: Pak Amri galam cik
3: aku menang dek Ayu Nisir terhati wah semoga cukup dek ya
1: je
3: dia benar nek makasih banyak nek Nurul lagu bikannya kan
1: kau perumpoknya lagu Sabah Sipatu
3: ya dek assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah Kak Hayati dari Korea warahilun ya dah dengar lagu Bang Amir Ilai Buno dari Woyla Gelake Cut Bang Berela dari Dede Irawan.

masih muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Manan kewarilon kali tahadirkan lagu yang gelake lebang Amir Mahmud dari Woyla ngan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Kebang Amir Mahmud semoga bebagah pulih be. Tak sambung lah macara si Robo warilon yang kagepreh le warigetanyo yang bak nembai lapa-lapa. Halo, assalamualaikum warilon. Halo, assalamualaikum warilon. Ya su radio raya tak dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin jedangkat di kesempatan berikut jih ya. Nah, warih gedanyo yang kegepreh bak nembei 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Iya, Mak Cik.
2: Iya betul nih.
1: Gimana kabarnya Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah. Tengok. Alhamdulillah, nur sehat Cik.
2: Besarkan juga orangnya wajib adanya.
1: Amin ya Allah.
2: Ya Allah Rabbi Tuhanku.
1: Tengok apa kau Mak Cik?
2: Tengok duduk, nang asir boh, nang gan, kamu nak kan di sawah hikis hikim tengah sawah.
1: Hai Tenci. Man, 886 nani Cik Mak Cik.
2: Ini kok ini lagi tapi menunggu ha Eli.
1: Oh menunggu, iya karena dengan naurung.
2: Pun ada. Tiga yang cuma ini mandu itu mang.
1: Tiban.
2: Mandu itu mang tadi pun ada saya ni oleh om.
1: Mana?
2: Saya ni mang cuma ini katanya aku.
1: Mau saya ini?
2: Saya ni dua itu mang mana?
1: Itu mang dua maksudnya gimana?
2: Saya ni itu mang lagi mang mandu apa pak dia itu mang mandu apa?
1: Usai ini, oh bang usai ini, woi lah.
2: Ganti deh sini.
1: Bang usai ini di woi lah.
2: Nya.
1: Man, hana nurupu yang tak nyawa na.
2: Emai saya macam kau saya emai sini itu tak orang banyak tak lun, kalau perlu tak orang tak lun.
1: Oh, mana?
2: Bukan tu yang hana puji ab.
1: Karena tak nyawa hana tu shit, yang 886 hana deh nur dengar tu. Tahu radio raya.
2: Halo mana ya? Radio ni berpelun.
1: Okey lah makcik ya. Makcik. Oh nan, ya. Makcik sehat urunya makcik. Iban urunya sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat. Ina sehat. Orang kau tuhan ini saya tu ada mungkin ini tu. Mungkin abe sah tapi.
1: Iya, amin ya Allah.
2: Coba jangan abe kita bubuh yang beda kan?
1: Ya. Makcik nyorongnya tentang keutamaan uro Jumat, keistimewaan uro Jumat. Menurut makcik pakiban?
2: Nya uro Jumat cukup gak cak uro Jumat dalam 3 minggu, 3 bulan, 3 minggu tu dan 3 apa ya 3 minggu sesuara gak cak orang yang uro di uro Jumat. Mana sunat jemaat jemaat semayang possible buat kerja kau orang agam orangnya mungkin sang selawat perlu selawat perlu malam tak buat malam tak buat yasin tak buat akasi bungun mati tak buat surat akasi bukan jemaat sedekah perlu bukan jemaat
1: betul
2: buat buat benar cik bengah pengajian Jumaat perlu sedekah dengan dinya kemudahan ya.
1: Ya, betul.
2: Tak selawat perlu dengan pengajian Jumaat. Tak buatlah kasih belum dengan belum pengajian Jumaat menyam tiga tok tu. Malam kan tiga surat Yasin dua gotu masa gotu hai tiga tak tiga. Surat Yasin malam al-kasih masih gotu malam.
1: Ya makcik. Man menye kegiatan di kampung nah yang gepeget ba urang Jumaat makcik.
2: Bengah Jumaat baik menasa lah.
1: Bak menasa bengah Jumaat.
2: Ujian dah buatkan kuang jam sama. Hanya bak kata wah tak tu buat duit buat koan.
1: Iya. Nyen yang uro Jumaat bengah Jumaat nyen buat pu biasa mak cik.
2: Bengah leh Jumaat.
1: Oh leh Jumaat.
2: Oh kepo leh Jumaat.
1: Oh nur fikir bengah Jumaat.
2: Kicap apa penanya kicap rasa tu lah kicap ni kita.
1: Oh ya buat kita berarti ya.
2: Leluhur nak ada Jumaat ni orang Jumaat tidak dengku lah. Tidak sama
1: jemput. Mana?
2: buah santan nampak buah santan musari buat korban terjuri.
1: Ya ya ya.
2: Kalau Jumaat anggap anak miat apa ke mana abu buat tengkunyan siapa ke dalam air khairat mana Jumaat buat menatih dan temping rumah lu jenak.

0: Ni rujuk tawa.
1: Ya, jid mak cik. Terima kasih mak cik. Ya, lagu apa lagu Nur Putra?
0: Lagu Rakyat Yasin yang sebuahnya ada juga.
1: Pak Eda Yasin lah dari Salbrah.
0: Tadi mungkin teman-teman nak mandu buat?
1: Enggak. Nur ileh lagu.
0: Mandung beri masih mandung deh.
1: Terima kasih mak cik.
0: Sampai Z saya berani lewat dulu semandung. Terima kasih.
1: Sama-sama Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon ya. Dilikut Mak Cik bagi drone yang kena bergabung. Silahkan red 2 6 0 6 5 1 7 0 5 5 0 8 3 6 7 8 8 6. Mbak 7 0 5 5. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Amri.
2: Iya, deh.
1: Kiban, kacat uronyo.
2: Insyaallah sehat deh ya.
1: Alhamdulillah. Banyak gak? Atau gimana?
2: Mana kau ada ger?
1: Menan pakai delak hat ni cawat sirbo.
2: Ane nak ada degan-degan hanya dia nama lah.
1: Oh hanya dia nama nak kena.
2: Mak ada lawat cewa no dari posiblu ya.
1: Iya iya.
2: Orang lagu ini share ya dengan awakan tengah.
1: Oh. Anak lepas abak gede kopi berarti orangnya.
2: Kalu.
1: Oh kalu, bunuh tubuh.
2: Awak bunuh no. Kali jalan-jalan ya.
1: Kali jalan-jalan, iyalah istirahat lagi le kan.
2: Ya, dan cerita siapa Jumaat deh ya.
1: Tiada. Pak Amri, nya tentang keistimewaan uro Jumaat, Pak Amri. Menyo menurut Ron, istimewa uro Jumaat pe dan mungkin nak kegiatan di kampung yang kepegat tiap-tiap uro Jumaat.
2: Ah, maknya kegiatan di yang ke Jumaat. Juga Jumaat lah pengajian di bah masjid Posiblah. Sampai Porwablah.
1: Oh, nasi pengajian lah.
2: Nah, ceramah.
1: Yang khusus urinong atau uragam?
2: Khusus uragam.
1: Oh, khusus ke uragam.
2: Nah, urinong. Nah, uro-uro lain. Uro-uro bu, rame.
1: Oh, nah. Berarti kebegak dari Pohtiblahnya. Kenapa ya? Wole berarti ya?
2: Mana? Nah, wole ya. Nah, kasih aja.
1: Karena menyopo 12 kan, Kak. Kak mulai persiapan-persiapan untuk semayan Jumat kan?
2: Ya.
1: Ya ya ya. Mantu radio agak raya baca Pak Amri.
2: Raya tak pupu tadi.
1: Memangnya solusi pun tak peribut demakannya.
2: Ya.
1: Putus-putus. Man Pak Amri punya keistimewaan uro Jumat yang Pak Amri rupa apa?
2: Rupa keistimewaan uro Jumat di. Uro mana uro panghule uro. Uro terbaik
1: dibandingkan uro yang lain.
2: Lagi contoh punya bulan. Bulan Ramadan.
1: Betul.
2: Punya uro Jumat. Uro terbaik ka mata uro terbaik ah ini ka. Kagak uro ka. Keutamaan di. Mustajab dalam baga keterima oleh Allah Subhanahu wa taala nampak hal di berlipat ganda di menyer sedekah bukan lebih hebat tajuk bau Jumaat di dari uro-uro yang lain mana uro Jumaat nan uro diciptakan Nabi Adam ni
1: betul.
2: Nah, kemudian ke buka kiamat tengok uro Jumaat ke.
1: Betul. Menan ke yang gedanyo dengar-dengar ya? Ya. Okey, siap Pak Amri. Terima kasih. Lagu pula lagu Nur Putra kerana itu?
2: Yang kau dianjurkan sih, urung bawa Jumaatnya bulu bukan amalan bu yang enggak amalan yang saleh ya.
1: Betul. Karena gelipat ganda pahala bunuh lagi drone begah kan?
2: Ya.
1: Okey. Nalap?
2: Aku dari pelucu sentuhan dek itu dari Berge.
1: Terhalang leplo jus Quran. Nah, gimana dah judulnya?
2: Leplo jus Al Quran.
1: Cenderung ilah. Leplo jus Al Quran. Salim mana leh? Jet Pak Amri.
2: Salim. Ponta. Boleh, semoga bu sehat, tapi

0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan rezeki.
0: Amin.
1: Kemudian lamar mati, lamar wajah lah bisa.
0: Iya.
1: Ya hayat di Korea. Ya bet, udah garing.
0: Iya.
1: Siap
0: Pak Amri. Nyo judul lagu berge gasih terhalang lepdoh juz Quran kan?
1: Jo.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih banyak Ade Nurul.
0: Sama-sama Pak Amri. Gagak ndak baca lanjak Jumaat ba?
1: Gagak ke motor dia. Cuma 500 meter dari rumah.
0: Oh, jangan dapat berarti ya.
1: Jangan ndak sih.
0: Tunggu ndak. Ya.
1: Sampai apa kado nih ya?
0: Nurul, sampai tepun insyaallah.
1: Oh, sampai tepun. Buat
0: amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak Ade Nurul.
0: Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon. Dah dengar lagu Makcik Ilai Bunuh Gelake Faedah Yasin Salbra Muda.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

0: Lagu yang kegelake le makcik di lam arangan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara sirabuh warihlon yang kagepreh bak nemboi petujuh 055 tangkat ile. Bagi drone yang kena bergabung silahkan rat nemboi 886 mantang kosong. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam Nurulun.
0: Kiban habar orangnya Wak John?
1: Oh, lagak ada orangnya dewa.
0: Alhamdulillah. Habar Wak John kiban? Lagak sit?
1: Ah, lagak.
0: Alhamdulillah.
1: Memang bere-bere dah.
0: Ya, Wak John. Tengah di rumah Wak John lah?
1: Ya, tengah di rumah. Perasaan ada jap lah minta ke Pak Amri juga.
0: Pacara?
1: Ya, kalau pedi juga. Kalau anak ya, dia tak ya ke?
0: Cik orang juga orang gede belum minta lah.
1: Nama ibu belum minta, muka belum minta ya.
0: Oh, nan dari gila genting di turun jauh belum minta.
1: Ah, dia berarti pula apa ni? Oh, kalau tak ada tips juga kan.
0: Ah, ya, ya, ya, ya. Man yang upadi so?
1: Oh, nyanyian dulu ya. PP ilan lumpur proyek dulu mah.
0: Oh, nan. Ya, ya, ya. Wah, jangan.
1: Memang bahaya tak ada ujian mah. Nyanyian dah ada ni. Jika tu, dia ada nong khas terakhir yang ada nong dulu.
0: Ya, yang kenyan.
1: Jadi tema orangnya negara.
0: Alhamdulillah ya. Tentang uro Jumat ya.
1: Ya, uro Jumat. Mesti dia nyanyi anak terjah Jumat. Tapi nyala genang kutu. Hanya lego hanya terjah Jumat. Apa faham? Kaji raju ya.
0: Ya,
1: ada yang wagam dah, orang ini kan apa aja.
0: Betul.
1: Jadi sembilan kau ada jam, jadi wajib apa pot 8 ni dah potong le. Potong bersama dengan kampung no.
0: Oh na, di urus Jumaat awak rana?
1: Ah, ada begleh bang cik, wah begleh jong je, mati begleh bini rumah tu.
0: Oh na. Ya.
1: Ah, agaknya teman-teman tahu dah jadi mah. Menanlah. Tapi nyatanya agaknya awak jangan dengar bekannya pun kan? Waktu awak jangan muka-muka lagi kau. Mungkin awak jema kata awak ya, ya tu kau. Orang indah ya awak jangan ya buka YouTube dek tu. Jadi, awak jema, agaknya. Yang kala genyan.
0: Good, Wak John. Berarti punya kegiatan ya serentak mentak. Nya wate tuk gede, wate semayan Jumat atau memang di uro Jumat dari bunga sampai teput.
1: Nah, mesti di kapot sebelah lah kita.
0: Oh, kapot sebelah. Kaitan mau wate keme semayan Jumat mana nah?
1: Ini karonda nya nah.
0: Oh, iya iya iya.
1: Ronda nanti ya polisi ya YouTube gede wah kalau orang agam dia betul lah ibu-ibu aja. Ah, ibu-ibu ya mumpung siapa dah buka apa balik lah senyum kita ya cuma
0: betul.
1: Ah, benar je lah kerja ada dua bukan ni yang temukan ni awak cuma aduh tu gede lah kita.
0: Betul. Memang kebijakan di Acehnya nah.
1: Syariat Islam.
0: Ya, syariat Islam. Betul, luar biasa. Wak John, lagu pun lagu Noro Puta Kedron?
1: Lagu Pulau Aceh tadi sendiri nah.
0: Pulau Aceh Sabirin Lamno, Noro Ui Lebe.
1: Gerera na.
0: Silakan salam-salam.
1: Salam pun Kedron ni baik sehat sama.
0: Ya, amin.
1: Dia tak kira apa awak juga nah.
0: Amin. Tapi i tino bak belang padang agak ipet tapi bacut. Man hana rupa pe ujian pengan.
1: Ya, gak betul ke dan ataupun lelen maya ta mungkin nah.
0: Mungkin.
1: Mudah-mudahan. Nang lagi nang cerita di talian-talian pun geron pun nah.
0: Terima kasih.
1: Malanya mati no agak sok mati nak kirim tu nya kau mati.
0: Macam garak kayaknya.
1: Oh, benar nah.
0: Dua drum tu no ke kirim.
1: Kau betul. Okey, lu kirim mana pun, lu kan lero mati.
0: Iya.
1: Angge pun gerak, walang ke mati, walang ke kanan anu di nomor tu. Walinya lem ke kaya tiri Korea. dan anak tua di cemak di depan tujuh usai. Dia nyala ke Pak Mari di kota Melaka di bangkau mana.
0: Ya, siap.
1: Walainya ke mandi-mandi.
0: Kabar. Terima kasih, Pak Jan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jan dari Gle Genting, warihlon. Dilikut Pak Jan bagi drone warih-warih yang kena bergabung dalam acara Sireboh. Mantang nawate, bacut tu, tangan tu ya. Tapi menyehanale, kakak nurutup acara Sireboh edisi uronyo. Lih tapu dan lagu yang gelake lewat John bunuh ya. Nah gelake sabirin lamno pulau Aceh. Lagi hana yang dah mong le mungkin kasih siap-siap ja semayan Jumaat ya. Sibuk-sibuk ya. Gegat berjalan bagi wari-wari yang kena berangkat.

0: Keropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih warahilun yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz, dengan red aplikasi RRI Digital. Warahilun nyokapo tiblah lewat 50 minit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk acara si rebuh lagi hihanjit le untuk tersambung ya, karena waktu ketempit tatkah tiada akan tanya dengar pengajian muratal sembari tapreh wate pelaksanaan ibadah solat Jumat edisi uronyo 20 Agustus 2026 bertepatan dengan 8 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah ya. Dan warihlon ba edisi 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Dan warihlon uronyo gedanyo kali kita bahas tentang keistimewaan uro Jumat warihlon ya. Karena lam uro Jumat pih lagi gedanyo tupu puno ge begahsit lewari-warih gedanyo bahwa uro Jumat adalah pangule uro atau penghulu hari atau menyo bahasa Arab jih Sayyidul Ayyam ya warhilun ya, raja uro ya, dibandingkan uro-uro lain lebih istimewa uro Jumat. Lam timinggu na tujuh uro warhilun, tapi yang istimewanya ke uro Jumat karena ba uro Jumat le peristiwa-peristiwa yang kejadian yang diabadikan dalam hadis, dalam kitab, dalam macam-macam ya, tentang pakiban peristiwanya terjadi ba uro Jumat. Jumat ya, salah sabo haji yaitu wate geciptakan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam awai geciptakan ba uro Jumat ya. Alinya nasid yang gepegah lom bahwa Nabi Adam pi gepetamong lam surga awai ba uro Jumat. Lenya Nabi Adam pi gepetebiat dari surga karena ge pajuh bakhuldi yaitu melanggar perintah Allah ya, melanggar larangan Allah, hangga bi pajuh bakhuldi tapi kepajuh kepedebiat dari surga ba uro Jumat cid ya. Bahkan saking luar biasa jih uro Jumatnyo warihlon ya, lam Al-Qur'an ga abadikan dan geceritakan tentang istimewa jih uro Jumatnyo lam tabah surah Al-Jumu'ah ya, yang khusus membahas tentang uro Jumat. Dan nah warihlon ba uro Jumat pih insyaallah gepegah uro kiamat akan teruh ya warahilun ya. Dan menye peristiwa-peristiwa lain lagi Nabi Ibrahim alaihissalam ge peselamat dari lam apu ya, nyan pi ba uro Jumat gepegah. Nabi Nuh ge peselamat dari kaum goknyan ba wate kejadian banjir bandang ya warahilun ya, lam bahtera goknyan ge peselamat ba uro Jumat cid. Alanya Nabi Musa ge plah laut pi ba uro Jumat gepegah ya. Alanya na yang pegah lom bahwa Nabi Sulaiman ge temeng kekayaan kerajaan goknyan ba uro Jumat cid ya. Maka ji uro Jumatnyo tat-tat istimewa warihlon ya. Alinyan ba uro Jumat pih na wate mustajab untuk getanyo berdoa yaitu wate le asa warihlon ya, tampoan menggrip gepegah ya. Nyan wate yang paling mustajab untuk getanyo talake ba Allah, talake doa apa-apa yang hawa getanyo ta melake ba Allah ba wate nyan ya warihlon ya. Alinyan ba uro Jumat pih malaikat gecatat pahala getanyo melimpat ganda gepegah ya. Da menyo tapu buat amalan soleh ba uro Jumat maka akan melipat ganda. Dan bagi uragam yang gepubuk semayang Jumat maka akan gelindungi goknyan dan akan gehapuskan dosa dari Jumat yang gepubuk semayangnya tampo an Jumat uke dengan syarat melakukan amal ibadah, melakukan kewajiban yang geyu oleh Allah, dan gehindari dosa-dosa besar, warihlon ya. Dan hana gepubut dosa-dosa ya, hana dengan sengaja dak gepubut dosa ubut pi, hana dengan sengaja warihlon, maka dosa-dosa ubutnya akan gampuh li Allah dari Jumatnyo sampo an Jumat uke. Dan menyo amal ibadah yang kedanyo pubut ba uro Jumat pi lagi kepegah buno, bahwa pahala akan melipat ganda. Macam-macam ibadah yang jeda pubut, jet yang sedekah, zikir, selawat ya, macam-macam ya warihlon ya. Dan menyo kegiatan di gampung pi lagi kepegah buno oleh warih gedanyo, mate-mate gampung ladom na kegiatan khusus ba uro Jumat ya, ladom gampung na gepegat majelis taklim ba bengah uro. Na dari malam Jumat mungkin ya kage mulai na majelis taklim alenyan uro jihna cit kadang, atau mungkin gepegat ba leuh temayan Jumat atau leuh hasa ya. Alenya warihlon na yang pegat dalam il khairat ya, wate malam-malam malam Jumat nyen ge pegat dalam il khairat ya, li anak-anak muda gampung biasa. Alenya na yang beut-beut ba beut kita beut ba rumah, atau mungkin na gebeut ba balai ya warihlon ya. Na getau tengku ladom, tengku dari luar, atau mungkin tengku gampung yang pebuat langsung, atau buat rame-rame menan ya, buat entah itu baca surah Yasin, alih gebaca Al-Kahfi mungkin ya. Jadi macam-macam warihlon yang gepeget di gampung-gampung kegiatan untuk ge ya gemanfaatkan yang geken bahwa amalan getanyo gelipat ganda pahala jih ba uro Jumatnya. Dan menan ke warehlon kali ta bahas uronyo tentang keistimewaan uro Jumat, semoga ba uro Jumat nyopih getanyo jit tapubut amalan-amalan istimewa warehlon ya, supaya amalan getanyo pi metamah ba uro Jumatnyo. Dan semoga Allah gelindung getanyo dari Jumatnyo tampo an Jumat uke ya warehlon. Nurutup ile acara Sirebo edisi uronyo, terima kasih memandum yang kali bergabung dalam acara Sireboh Buno Bengah. Nah, ketamong Cik Mat dari kawasan Lembaru, nampak Saptari Oi dari Aceh Jaya, na Adun dari Rentang, na Kanda Jariah di Lumbata, Cik Ni dari Chotli, na Kak Ayu Manise dari Pulau Serang atau Maluku Tengah ya. Anenya warhelon na Kak Yana di Lembaru, na Kak Inong di Lamreng, na Bang Amir Mahmud di Woyla, na Kak Ayati dari Korea, Mak Cik dari Lam Ara, Pak Amri Kuta Malaka, na Wak John Buno dari Gle Genting. Nurutup ilai acara Sirebo edisi Uronyo, dan tetap akan terdengar pengajian Murotal.
0: Demikian Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.
1: Terima kasih warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini dengan mendengarkan pengajian Murotal. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واطبئ السيئات الحسنات تمحوها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah saya memuji Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para al dan sahabat beliau sekalian yang saya muliakan, imam masjid raya yang mulia ini dan juga kepada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari oleh kita semua selalu memuji Allah, memuji Allah, Allah yang telah memberikan nikmat, bermacam-macam nikmat kepada kita semua, baik nikmat duniawi apalagi nikmat ukhrawi, baik itu nikmat yang kasbi maupun nikmat yang sifatnya wahbi. Maka setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah selalu faksirus salata alayya, perbanyakkan selawat kepadaku kata Rasulullah, di annaha tukshiful humum wal humum, karena selawat itu bisa menghilangkan gundah dan gelisah sehingga kita manusia di atas dunia ini tidak ada yang gundah dan tidak ada yang gelisah. Untuk menenangkan segalanya, perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baiklah, dalam kesempatan yang singkat ini kita mempelajari sedikit yang berkenaan, mungkin pelajaran ini merupakan pelajaran yang pernah kita masa kecil-kecil tersebut dalam kitab yang paling kecil secara zahir, akan tetapi sangat besar pandangannya dalam pandangan agama, di mana oleh para musannif tentang iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul. Sehingga saya singgung tadi bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, pertama nikmat iman, yang kedua nikmat Islam. Nikmat iman itulah yang termaktub dalam kitab. Disebutkan
Wah, itu iman ada yang mujmal, ada yang mufassal. Kita baca yang mujmal karena dalam mujmal itu terdapat secara rinci ada mufassalnya. Amantu billah wa bima qala Allah. Kita percaya kepada Allah. Mohon maaf, saya lihat jam tidak ada. Biasa lainnya.

beriman kepada Allah. Amantu billah wa mimma qallallah Allah. Kita percaya kepada Allah dan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja percaya kepada Allah merupakan zat yang wajib wujud, wajib qidam, baqa dan seterusnya secara global. Percaya kepada makalallah. Makalallah itulah yang termaktub dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian maknanya adalah Al-Quran. Tidak perlu diragukan. Tidak terdapat keraguan. Dan saya tidak ada keraguan sekecil apapun. Karena dalam bahasa la raiba itu tentu saja nakirah pada siak nafi. Kalau nakirah pada siak nafi tentu saja tidak ada sekecil apapun tidak ada ragu. Ini bahasa Aceh pembidui pau haragu bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Khusus muttaqin. Mereka-mereka yang tidak takwa kepada Allah itu di luar. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Allah, tidak iman kepada Allah, itu di luar. Satu. Yang kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Percaya kepada rasul. Terutama sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu rasul? Bagaimana khasahnya? Dan bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang ada pada rasul? Dan seterusnya. Wa mimma qala rasul. Juga apa yang disampaikan oleh rasul itu merupakan syariat. Termasuk dalam hadis yang saya baca, ittaqillah. Rasulullah berpesan supaya kita selalu bertakwa kepada Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam kehidupan kita dianjurkan oleh Rasulullah berakhlak yang mulia. Tidak terpandang kepada dia apakah orang kaya, orang miskin dan sebagainya, tetap kita bergaul dengan yang baik. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga siapa tahu kadang-kadang kita berbuat salah dengan Allah. Wat bi'is sayyatal hasanata. Terus kita berbuat yang baik yang mengiringi daripada perbuatan yang salah. Perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan atas segala perbuatan-perbuatan yang salah. Kita beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyaksikan dirinya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan juga oleh para malaikat. Yang kedua. Yang ketiga oleh para ulul ilmi. Orang-orang alim. Orang-orang yang berilmu. Menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Nomor satu dirinya Allah. Yang kedua adalah para malaikat. Yang ketiga terus pada ulul ilmi. Ulul ilmi merupakan urutan ketiga setelah Allah, malaikat dan juga yang ketiga ulul ilmi. Kemudian kita beriman kepada Muhammad. Siapa yang sebenarnya Muhammad? Al-Quran menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalbtu ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajizillahu syakirin. Yang bermakna tidaklah Muhammad itu
terkecuali seorang rasul. Seorang rasul. Man khalat min qablihi rusul, yang telah tiada sebelumnya Muhammad dari masa Isa sehingga lahirnya Muhammad kira-kira dalam kurun khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan 650 tahun, ada yang mengatakan 560 tahun, ada juga yang mengatakan 600 tahun. Itu khilaf para ulama. Itu adalah merupakan zaman fitrah. Lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman fitrah. Zaman fitrah adalah merupakan zaman yang tidak ada rasul dan tidak ada para nabi. Cuma yang tinggal adalah para rahib. Rahib itu kalau dalam istilah ulama umat Muhammad, dalam istilah umat Muhammad disebut dengan ulama. Akan tetapi para rahib ini tidak tabligh, tidak menyampaikan, hanya beramal untuk mereka sendiri. Kemudian Al-Quran menyatakan pada halat min qablihi rusul, sungguh dia ada sebelumnya Muhammad, para rasul-rasul dengan kurun waktu yang telah saya sebutkan. Afa in mata au kutilang kalabtum ala akabikum, apakah jika Muhammad telah tiada, apakah dia wafat ataupun terbunuh syahid dalam perjuangan, dalam peperangan? In kalabtum ala akabikum, tegas Allah, kamu berbalik kepada agama semula. Tentu saja karena istifham ingkari, jawabannya tidak. Tidak ada yang berbalik kepada agama semula. Namun tidak ada, Allah menyatakan famai yang qalib ala akibaihi, siapa orang yang berbalik kepada agama semula, falayadurallaha syai'a, Allah tidak akan memberikan kemudaratan. Tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita dengar sejarah setelah wafatnya Rasulullah pada masa Sayyidina Abu Bakar pertama, merupakan khalifah pertama, cukup banyak yang kembali kepada agama semula, bukan 1000, 2000, puluhan ribu yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kazzab. Maka itu adalah merupakan bahwa dalam menegakkan agama Allah bukan mudah. Perjuangan demi perjuangan bukan mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha la ma'al muhsinin. Mereka-mereka yang berjuang pada jalan Allah, termasuk Sayyidina Abu Bakar, selain menegakkan agama tauhid, memerangi para mereka-mereka yang telah murtad. Sehingga masa Sayyidina Umar juga demikian, masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga demikian, dan seterusnya. Itu adalah merupakan perjuangan yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah tetap cinta kepada orang-orang yang mati, yang berbuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa itu Muhammad? Termaktub dalam kitab-kitab, Muhammad adalah insanun uhiya ilaihi wa umira bitabliq. Muhammad itu manusia yang punya nenek, punya bapak, punya ibu, punya makan, minum, dan seperti kita. Cuma berbeda antara kita dengan Muhammad. Tentu saja para rasul-rasul semuanya adalah maksum, sementara kita tidak. Uhiya ilaihi,
Muhammad dalam segala kehidupannya, perbuatannya, perkataannya, semua datang dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak berbicara seenaknya. Tidak berbicara seenaknya. Ini dalam bahasa Aceh kekeun hanan pegawa. Hamalin Muhammad. Ini dalam bahasa Aceh. Bahasa yang paling indah. Hanan pegawa pun yang disah libu. Bu-bu-nya. Bahasa Aceh. Di sana sapan kadang menjadi pasir lagi. Inhuwa tidaklah. Melainkan wahyu. Daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunnya ya wahyu kadang-kadang langsung Muhammad menyampaikan kepada para sahabat yang terdepan seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Sehingga Rasulullah tatkala berada di Arafah pada haji wada, datang Jibril menyampaikan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang bermakna dan saya pada ini hari telah aku sempurnakan akan agama dan aku senang Islam sebagai agama. Maka alhamdulillah Islam sampai kepada masa kita. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Jibril menyampaikan barusan, Al-yawma akmaltu lakum dinaku wa atmamtu hingga seterusnya. Sayyidina Abu Bakar mentafsirkan bahwa sesungguhnya turun ayat Al-Quran Al-yawma akmaltu lakum tadi itu merupakan Rasulullah akan berangkat. Rasulullah akan berangkat. Mohon kepada panitia, kadang-kadang hanan bangkan dan diem. Nanti nyok jaro. Nanti nyok jaro. Nyok lebih wadi. Pertanda bahwa Muhammad akan berangkat. Bagaimanakah? Tentu saya sesuatu kata yang sangat menyedihkan. Punya dalam masa saya gegut. Pakri ke. Ya, halamangat punya halam bahasa Aceh. Pakri ke Muhammad berangkat, tinggal umat dengan tiada pemimpin. Tinggal umat dengan tiada pemimpin. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa jangankan terus menerus satu-satu kampung, satu daerah, kecamatan, kabupaten dan negara dan sebagainya kosong daripada pemimpin, tidak mulai. Memang dia adalah merupakan fardu kifayah, namun fardu kifayah nilainya sangat banyak. Satu hari pemimpin bekerja memimpin umat dengan penuh keadilan sebagai mana Al-Quran mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan hingga seterusnya, bersikap adil bagaikan ibadat 60 tahun. Itu kata Rasulullah yang disampaikan oleh seorang ulama besar yaitu Imam Ghazali karamallahu wajhah, tersebut dalam kitab Ihya. Demikian. Sehingga dengan demikian tidak boleh pakai. Sehingga dalam riwayat terus Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Umar, Umar, bahwa sesungguhnya Jibril menyampaikan al-yawma akmaltu lakum hingga seterusnya. Hingga seterusnya. Sayyidina Umar menyambut dengan gembira. Kenapa gembira?
karena pada tafsirnya Sayyidina Umar mengatakan bahwa perjuangan kita telah selesai dan telah kita raih kemenangan, karena tersebut dalam ayat tersebut waraditu lakumul islama dina, maka gembira Sayyidina Umar. Jadi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar sangat sedih, sementara ya sangat gembira. Sehingga para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kamu para sahabatku sekalian. Usikum bittaqwallah, apa aku pesan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Yaitu imtisalu awamirillah wajinabuna. Sehingga wasiat bittaqwallah sampai hari ini, di mana wasiat bittaqwallah merupakan satu rukun daripada rukun al-khutbah. Ini sangat penting. Karena pentingnya wasiat bittaqwallah, Sayyidina Umar pernah mengatakan, tersebut dalam kitab Hailatul Labil Masun, syarah daripada Johar Makmun. Akiyasul Kaisi Attaqi wa ahmakul hamaki al-hujur. Sepandai-pandai orang yang pandai adalah

sepandai-pandai manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi sebaliknya, ini kata Sayyidina Umar, bukan kata saya. Jangan menganggap harus sekali datang ke Masjid Raya Banda Aceh sudah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bukan. Ini saya hikayah kepada kata Sayyidina Umar. Ahmadul Hamaki Al-Fujur. Sebodoh-bodoh orang yang bodoh, itulah yang berbuat salah. Sekalipun kekayaannya melimpah ruah, kehebatan dalam pandangan dunia, orang hebat-hebat, orang baik-baik dan sebagainya, tetapi pada hakikatnya, kata Sayyidina, itulah orang bodoh. Sehingga segala sesuatu yang dimiliki di alam dunia, baik pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, itu akan membawa kebinasaan. Apalagi dengan yang dimiliki tersebut membawa kepada takabur dan sebagainya. Al-Quran memperingatkan kepada kita, Al-Hakumut Takasur Hatta Surtumul Maqabir. Kita dibinasakan oleh takasur. Takasur itu adalah tafakhur. Tafakhur merasa bangga, merasa bangga biljah dengan kemegahan pangkat dan jabatan. Takasur ataupun tafakhur bilmal, karena kita merupakan orang hartawan dan sebagainya. Yang ketiga, tafakhur bin nasab, kita orang mulia-mulia, keturunan mulia-mulia dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita selalu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasulullah, dan juga berpegang kepada asar pada ulama-ulama. Karena itu adalah merupakan pola dasar dalam kehidupan kita. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis Rasulullah. Yang ketiga, asar para sahabat. Yang keempat, ijma' dan qiyas. Jadi oleh karena demikian, mudah-mudahan saya rasa ini sudah sampai waktunya. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat-sahabat, usikum bittaqwallah. Aku pesan kepada kamu sekalian para sahabatku dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa disitulah akan terjalin segala yang baik-baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya minta maaf. Amin ya mujibat sa'idin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasu bil haq wa tawasu bil sab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyakum bima fi min ayati wa zikil hakim, fa taqabala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'u alim.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan, supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
2: Istiqimu wa'tadilu yarhamkumullah.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13.41 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah kita ikuti serangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Baitrahman Banda Aceh. Dan kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini.
1: Tadi mah.
2: Oh, baru dijahit.
1: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
1: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
1: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan.
2: Mm-mm.
1: Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
1: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
3: Okay.
1: Bisa bikin lagi kan.
3: Mm-hmm. Okay.
2: Iya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya
3: peminatnya.
1: Kadang ada orang yang gini, dia ngentar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
1: Kasih upah berapa upahnya?
2: Nah,
1: kita yang minta.
2: Yang upah itu? Upah biasanya? Itu
1: tergantung orangnya. Kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman.
1: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
1: Okay. Tenangnya dari orang, satennya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
3: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
1: Iya.
2: Betul.
3: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
3: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
1: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit. Mungkin nggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
1: kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
1: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan, udah. Menghasilkan juga.
1: Iya.
3: Oke. Berarti memang
2: masih ada.
3: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
1: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
3: Sudah punya suami.
2: Umumnya.
1: Ya. Kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
3: Iya.
1: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
1: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
1: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang
1: orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
1: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman ini?
1: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
1: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
1: Iya.
2: Oke.
3: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja? Ibu Wati.
2: Nah, gimana
1: Ibu Wati? Ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
3: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Baik.
1: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok yang cepat siapnya.
3: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
3: baik, diangkat. Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
4: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
4: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Masih panas ya di sana ya.
4: Iya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
4: Mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
4: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
3: Iya, salam kenal juga Ica.
4: Iya. Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
1: Iya, tanya.
4: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
4: Oh baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
4: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu asli ini aku jadi ingat. Ya, ibu saya.
2: Gitu. So sweet. Oke.
4: Ya.
2: Oke, siap. Itu aja.
4: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
4: Oi mande. Oi mande sa.

0: kan.
1: Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay, okay. Boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya enggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu.
2: Beda.
1: Atau anak gadis yeah. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: bedanya? Kalau Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang Ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pengin apanya warnanya bunganya tergantung orang yang pesan. Kalau Ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa
1: tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah bikin ya.
2: Ada.
1: Yang untuk anak kecil.

0: gitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini,
1: ya.
0: Itu seperti apa motifnya?
1: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
0: Oh iya. Kalau ya, bentuk banyak-banyak. Bunganya, bentuk bunganya
1: bunga sama.
0: Oh gitu. Mm-mm. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Wati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Wati.
2: Oke. Baik. Ini, ada yang... Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
0: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
1: Ada
0: aturan-aturan tersendiri enggak?
1: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
0: Oh, yang jarang.
1: Enggak, itu yang penting itu.
2: Oh, yang penting.
0: Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
1: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
0: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak?
1: Ada.
0: Oh, ada juga.
1: Kan di regang juga pakai pemedangan tuh.
0: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
1: kayu.
0: Pakai besi. Kayu pakai besi.
1: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
0: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
1: Kalau enggak di regang keras-keras enggak bagus dia.
0: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
2: Oke, nah, baik. Ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
0: Ini boleh dari WA ya?
2: Boleh, silakan.
0: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
2: Boleh, ya.
0: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Yeah. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
2: Oke. Okay. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
0: Okay. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
1: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga enggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
0: Betul. Tradisi kita sendiri. Ya.
2: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
0: Iya, silakan Ibu Wati.
1: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
0: Betul. Iya, berarti ya jangan jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
2: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti Sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari Sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
0: Semuanya.
2: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Ya,
2: sehat-sehat selalu.
1: Sama-sama.
2: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, ya. Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menggelar berbagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan nasionalisme. Sebanyak 10 cabang perlombaan digelar termasuk futsal, bola voli, bakiak, pilah sampah, Mobile Legends, dan biliar. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mencari potensi pegawai untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

Beralih ke berita yang lain, PT Kereta Cepat Indonesia Cina berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Jawa Barat bertema Jabar Istimewa. Kegiatan digelar di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS melalui pertunjukan tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari merak. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat dan memberikan pengalaman perjalanan berbeda serta memperkuat promosi budaya Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa,
0: jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 4.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda. Tentunya kami temani perjalanan Anda dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang beristirahat di rumah, selepas pulang dari masjid mungkin baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini bagi kaum laki-laki, dan mungkin ibu-ibu rumah tangga yang menantikan kepulangan keluarga tercinta sambil menghidangkan makanan untuk menunjukkan rasa cinta di dalam hubungan keluarga tentunya ya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia, selalu dicintai oleh keluarga Anda. Dari studio kami hadirkan lagu Faisal Ulka dengan judul Anugerah Cinta. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu besarnya pahala orang yang membaca Al-Quran, sehingga setiap huruf yang dibaca, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang, akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang sedang dilanda dahaga. Bila kita memberi makan kepada saudara kita yang sedang kelaparan, niscaya Allah akan memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Amri.
2: Iya, Dek Nurul.
1: Bisa buka pintu kembali hari ini. Iya. Apa kabar? Gimana sore ini?
2: Sehat, Dek.
1: Sehat. Baru bangun atau gimana nih?
2: Enggak
1: tidur lagi ya? Karena tadi udah telat bangunnya ya?
2: Ya, nanti tidur dan habis sholat asar.
1: Oke, baiklah Pak Amri. Gimana? Ada hujan di sana?
2: Enggak ada, panas sekali ini.
1: Panas sekali ya.
2: 34 derajat ini.
1: 30?
2: 34 derajat ini, panas sekali.
1: Panas sekali itu, 34. Biasanya aja 32, 33 ya kan Pak?
2: Ini 34 nih.
1: 34, tinggi kali hari ini.
2: Saya di Arang.
1: Tapi di sini nggak terlalu panas ya Pak. Cahaya mataharinya nggak terlalu silau. Tapi suhunya tetap 33 sih. Nggak ya, tahu nih sini. Angin pun ada, nggak terlalu panas sebetulnya. Kalau di sini sih.
2: Mungkin ada angin ya.
1: Karena ada angin mungkin ya.
2: Di sini nggak ada angin nih.
1: Oh, nggak ada angin. Di sini lumayan kencang pun anginnya.
2: Panas aja.
1: Tuh, Pak Amri mau lagu apa sore ini?
2: Senyum dalam impian ya, Dek.
1: Senyum dalam impian dari siapa?
2: Dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra, coba Nurul cari dulu ya.
2: Iya, Dek.
1: Salam-salam buat siapa, Pak Amri?
2: Salam-salam pertama nih, wah, Dek Nurul, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah. Pak Amri juga ya, sehat selalu. Salam buat semuanya yang di situ.
2: Iya, makasih deh.
1: Sama-sama.
2: Kemudian tema lambaru maci lamara. Anda dari Alumbarta, Yabi.
1: Iya.
2: Kulai kering. Saya di Korea.
1: Baik.
2: Ayaga Rambulo. Ya Eli Pagare.
1: Semuanya.
2: Iya.
1: Kita bungkus ya.
2: Makasih banyak
1: Denoro. Sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warehlon. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bro Dangdut adalah kita.
1: Ada Cik Mat.
3: Iya, betul.
1: Gimana kabarnya sore ini?
3: Alhamdulillah sehat dan untuk yang mana sore ini?
1: Masih sehat juga seperti
3: masih
1: tadi pagi.
3: Bugar, ya?
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Semudahan sehat sekali.
1: Amin, ya Allah. Sudah makan, Cik Mat?
3: Sudah selesai semua, tinggal berambung.
1: Baik, hati-hati di jalan ya.
3: Makasih banyak juga Kak Nurul Hadra juga duduk di kursi putar.
1: Oke, siap. Ini kursi putarnya udah ini apa pengen apa menyanyi beliau. Jadi sedikit sedikit kita gerak dia langsung bunyi dia. Kedengeran enggak Cemat?
3: Iya, itu macam suara apa? Suara trompet 17.
1: Iya. Cemat mau lagu apa sore ini?
3: Lagu Roma udah nih, belum
1: Roma
3: kan?
1: Roma belum. Ini Cemat baru yang kedua.
3: Perjuangan aja.
1: Perjuangan si Ili. Perjuangan apa nih?
3: Cemat kan selalu perjuangan kan?
1: Berjuang demi Cik ini ya.
3: Demi Cik ini dan anak-anak ya.
1: Oh iya. Siap.
3: Serta sama cucu-cucu.
1: Cucu-cucu. Emang cucu Cemat udah berapa sih?
3: Udah. Kalau enggak salah
1: Kalau nggak salah saking tangan, banyaknya. Kalau nggak salah gimana tuh?
3: Nah, kalau nggak salah sebelah tangan lah ya.
1: Sebelah tangan. Oh, 5 gitu ya. Udah banyak ya, alhamdulillah ya. Anak Cemat yang pertama umur berapa memang? Kok boleh tahu? Anak Cemat yang pertama.
3: Yang pertama laki-laki.
1: Laki-laki.
3: Yang kedua perempuan.
1: Mm-mm. Yang udah nikah, yang laki-laki atau yang perempuan?
3: Dua-duanya.
1: Dua-duanya, baik. Oh ya, rame ya anak Cemat ya.
3: Lumayan lah.
1: Okelah Cek Mat sudah dapat.
3: Macam anak tangga.
1: Macam anak tangga. Gak apa-apa lah ya Cek Mat ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya kan. Mudah rezeki. Sayang sama Cek Mat ya.
3: Amin rabbal alamin.
1: Amin. Ada salam-salamnya.
3: Salam-salamnya untuk Kak Nurul sekeluarga selama iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Ke Bang Amri juga tadi sekeluarga, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Jeriah, Kak Eli.
1: Ya.
3: Tuh, Kak Juju di Sabang, Suraya Gad.
1: Semua-semuanya.
3: Semua-semua ke Sabang sana.
1: Oke, siap.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Cek Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Mat dari kawasan Lambaro yang sedang bersiap-siap broom ya, mau broom ke Simpang 7 Ulekareng. Kita dengarkan dulu lagu Ona Sutra ini ya. Lagu yang diminta oleh Pak Amri tadi, Senyum Dalam Impian.
0: Merkah mawar bulan kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan

0: Demikian Warna Helon, dua nomor lagu sudah kita dengarkan tadi ya, permintaan dari Pak Amri Kota Malaka, dan juga ada perjuangan dan doa tadi dari Roma Irama untuk Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga sudah terhibur dan hati-hati dalam perjuangannya ya Cik Mat ya, hati-hati di perjalanan. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang menunggu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan Dut adalah kita.
0: Kak Juju ya?
1: Bukan.
0: Bukan, Kak Zainab ya?
1: Iya.
0: Ini suaranya dua-duanya mirip soalnya.
1: Ketukar ya.
0: Ketukar. Tapi asli Kak, mirip sekali cara jawab salamnya gitu ya.
1: Iya, mungkin dari jawab salam ya, tapi kalau udah ngobrol lama ada lain.
0: Iya, udah beda, udah dapat khasnya ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Zainab?
1: Kabarnya alhamdulillah, di sini panas.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tapi enggak panas-panas sekali seperti di tempatnya Pak Amri ya.
0: Iya.
1: Tapi tempat saya panas, tapi masih ya enggak terlalu panas lah.
0: Ya, alhamdulillah lah ya. Di sini pun agak gimana ya? Berawan gitu, Kak. Terus ada angin gitu, cahaya mataharinya tipis.
1: Iya, nggak terlalu terik seperti biasa ya, masih ya dibilang standar ya, nggak standar juga ya.
0: Agak panas
1: sedang,
0: ya di situ ya.
1: Iya, sedang-sedang saja lah.
0: Cili. Gimana di situ sama siapa nih kakak?
1: Di sini sendiri di rumah.
0: Oh iya iya iya. Hari ini nggak kemana-mana.
1: Enggak kemana-mana. Paling ya pagi beraktivitas seperti biasa, bah. Enggak tahu lah nanti sore, lihat dulu nanti. Belum tahu, belum ada rencana.
0: Yang tadi pagi sudah selesai ya?
1: Iya.
0: Baiklah. Langsung ke lagu. Mau lagu apa nih Kak Zainab?
1: Lagu apa ya? Ini dari Rana Rani, lagunya judulnya Benci.
0: Benci. Nah,
1: lagi lama ini.
0: Rana Rani, coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Boleh deh salam-salamnya.
1: Salam pertama untuk Nurul, selamat bertugas sampai tuntas dan sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah. Semangat,
1: bisa terus menemani wari-wari dimanapun berada.
0: Amin ya Allah.
1: Terus ada masuk tadi ada Pak Amria, ada Cik Mat juga, ada Kak Zuzu, sabar. Saya lagi mantau juga ini bisa untuk masuk.
0: Mungkin ya.
1: Iya,
0: masuk Kak Zuzu.
1: Iya. Terus tentunya Pak John, ada Kak Eli, dan untuk semua saja yang lagi memantau dimanapun berada yang bisa menyangkau siaran Pro 4 dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Kak Zainab, salam-salamnya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya, amin. Nurul juga seperti itu.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab dari Ketapang Warihlon ya, yang sedang bersantai kayaknya di belakang Kak Zainab. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dan Dut adalah kita di Nurul.
0: Selamat pagi Kak Hayati. Sudah lupa?
2: Oh, masih pagi ya.
0: Masih pagi Kak, tenang aja. Di sana panas gak? Dingin ya?
2: Panas kali ini, gak bisa
0: keluar. Panas, waduh iya. Seandainya ada ikan enak ya Kak ya.
2: Ada ikan jelas-jelas, tapi kan jam 12 sudah siap nih.
0: Oh iya, berarti memang jadwalnya dari pagi sampai jam 12 doang?
2: Enggak, dari pagi sampai jam 10 gitu jemur gitu kan. Habis jemur kami santai
0: sampai jam 12.
2: Sampai jam 12 udah kering kan?
0: Udah kering, udah bisa ini ya, kutip-kutip lagi ya.
2: Kami bawa ke Lambaro gitu kan, kalau nggak banyak itu.
0: Oh gitu, oh langsung di hari itu terus bawa ke Lambaro?
2: Iya.
0: Biasanya kalau Kak Yati siapa yang bawain?
2: Kebiasaan Kak Yati lah.
0: Oh, tapi nggak pernah lewat kayaknya produk. Cepet ya bawanya ya?
2: Soalnya kalau nggak masuk ke Pulau itu berarti ke Lambaro kami.
0: Oh gitu, baik. Ya. Siap.
2: Kalau lewat ke Pulau kami jam 4 gitu ke Lambaro.
0: Oh begitu, tergantung gimana cuacanya juga ya kak ya. Kalau panas sekali malas juga ya.
2: Betul sekali Ibu Juri.
0: Baiklah Kak Hayati, mau lagu apa sore ini?
2: Yang tersayang ya.
0: Yang tersayang dari siapa?
2: Imam S. Arifi.
0: Oke siap. Siapa yang tersayang Kak? Yang di samping?
2: Adalah di samping.
0: Oh yes, Masya Allah. Semoga sakinah mawaddah warahmah til jannah lagi ya.
2: Amin.
0: Amin ya. Amin ya Allah. Boleh salam-salamnya buat siapa Kak?
2: Salam yang pertama buat Dek Nurul.
0: Terima kasih. Amin ya Allah.
2: Salam kenal juga buat siapa namanya tuh Zainab.
0: Iya betul Kak Zainab.
2: Kak Zainab, di mana dia tuh?
0: Di Ketapang.
2: Oh, di Ketapang. Salam kenal juga ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Amri, buat Kak, buat Cik Mamat juga ya.
0: Baik.
2: Buat semua lah ya.
0: Siap. Makasih Kak Yati.
2: Sama-sama. Lagunya ada tuh?
0: Ada dong. Ini dari Imam S. Arifin yang tersayang sudah ada.
2: Nah, makasih banyak Dek Nurul.
0: Sama-sama Kakak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea, tadi Kak Zainab dari Ketapang ya. Kita dengarkan dulu lagu Rana Rani, judulnya Benci, untuk Kak Zainab dari Ketapang.

0: Demikian warilan lagu Imam S. Arifin yang tersayang sudah kita hadirkan untuk Kak Hayati dari Korea. Dan tadi juga sudah kita hadirkan lagu Benci dari Rana Rani, Nina Nani. Untuk Kak Zainab tadi ya dari Ketapang. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ya Madi di Labuy. Betul kan ya Madi?
1: Iya.
0: Apa kabar ya Madi setelah sekian lama?
1: Rumah enggak masuk-masuk lu tiap hari nih, tapi enggak masuk.
0: Oh iya. Oh tiap hari ada ya Madi tekan ya?
1: Iya, tiap hari kadang-kadang pagi tekan juga enggak masuk ya udahlah ya.
0: gitu, enggak tahu Nur karena memang enggak masuk kan. Ya. Nur kira kemana lah ya Madi?
1: Ya, dah lagi lima.
0: Ini
1: ada cucu kan?
0: Ada cucu. Oh, ada cucu. Siapa namanya?
1: Amirul Yazid.
0: Amirul Yazid.
1: Yazid ya. Yazid. Baru 4 tahun.
0: Baru 4 tahun. Itu cucu pertamanya ya Hamadi?
1: Apanya?
0: Cucu pertamanya ya Hamadi ya?
1: Ya baru 4.
0: Oh, nomor 4.
1: Satu cowok, satu cewek, 3 cowok.
0: Satu cewek, 3 cowok. Yang pertama cewek memang.
1: Iya.
0: Emang rame di rumah sekarang ya?
1: Enggak, cucu ini yang paling kecil di sini karena suka di sini ya. Mama enggak ada, udah ke Medan lagi keluar sih, tinggal di sini.
0: Oh, tinggal dia. Dia umurnya berapa?
1: 4 tahun.
0: Iya. Semoga sehat selalu ya.
1: Mudah-mudahan amin.
0: Amin ya Allah. Semoga mamanya juga hati-hati di jalan, bisa pulang dengan selamat ya kan?
1: Ya, alhamdulillah semuanya.
0: Iya, ya Madi, mau lagu apa hari ini?
1: Peristiwa Silam.
0: Peristiwa. Peristiwa Silam. Ida Laila. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya ya Madi.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga Nurul sehat selalu, bahagia selalu, bertamu berkasi juga kan.
0: Amin ya Allah ya Madi juga ya, sekeluarga.
1: Buat Cik Hayati di Pengayar tadi, Cik Zainab ya.
0: Iya.
1: Buat Mama juga di Sabang, Cik Inung di Pulau Aceh ya.
0: Iya.
1: Mak Cik di Lamara, buat semua-muanya yang sudah naik ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat langsung, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Salam juga buat semuanya yang di situ ya, ya Madi.
1: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmadi di Labuy sedang bermain bersama cucunya ya. Semoga sehat selalu sekeluarga dan bahagia terus. Di belakang Yahmadi satu penelpon terakhir di Pro Dangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah Cita Mare.
0: Perkira tadi siapa? Kok agak beda suaranya Kak Yana? Kenapa?
2: Suaranya kok beda gitu ya.
0: Kenapa?
2: Lagi makan gorengan soalnya.
0: Oh, lagi makan gorengan.
2: Jadi agak keselit.
0: Agak betul lah, kelihatan U-nya.
2: Waktu mau jawab kan Madi dulu kan. Oh, tanya iya. Tinggal
0: ngene wadah. Terpaksa senyumin aja ya, Kak ya. Ini udah minum dulu kok enggak?
2: Jawab sambil Waalaikumsalam, ini kan enggak adab itu kan kurang bukan?
0: Itulah.
2: Jadi dipaksa jadi terus tegang kena mata.
0: Aduh. Ini minum dulu kok enggak kak? Enggak apa-apa kok. Kita
2: udah
0: tungguin.
2: Turun sendiri dia.
0: Oh, udah turun sendiri, mandiri ya.
2: Mandiri dia. Ya Allah.
0: Kak Yana, gorengan apa Kak Yana makan?
2: Itu si adik buat apa tuh tepung kayak roti itu gitu kan. Cocolnya pakai saus gitu, pakai kecap gitu. Jadi kalau sama mayones ini pas nih gitu kan.
0: Ini pakai saus sama kecap.
2: Saus sama kecap manis gitu kan. Jadi kayak gak pedes-pedes gimana gitu kan.
0: Rasa ayam goreng gak?
2: kebetulan rasa cabai di dalamnya, kok cabai kayak ada bilang bawangnya kan digiling digiling udang atau digiling bilis tuh kayak ada dulu kayak Nurul belum ada sih
0: ada kayaknya. Udah ada. Maksa kali udah ada kayaknya.
2: Enggak Senduro udah pernah tahu itu tepung dari seberang sana tuh, seberang laut sana tuh. Memang khusus dia tuh tepung tuh, tinggal kita taruh air aja terus bulet-bulet kita goreng tuh kan. Seperti rasa bilis, rasa udang, rasa manis, rasa durian.
0: Bilis ya.
2: Bilis sebelah sana, bukan sebelah sana Sabang, sebelah sana sana Malaya sana.
0: Oh iya.
2: Makanya kayak aneh-aneh mirror tuh belum ada, belum tahu.
0: Udah lama ya. Ada nggak dijual di daerah sini kak?
2: Dulu ada,
0: sekarang nggak ada ya?
2: Di supermarket ada dulu, tapi sekarang nggak gitu. Ada lagi.
0: Kayak. Tepung apa namanya memang?
2: Tepung kayak mirip-mirip tepung adabi sih, cuman udah diapakan gitu kan, diracik dengan segala macam. Kita tinggal taruh garam dikit sama air.
0: Oh gitu, terus nanti dibulat-bulatin gitu ya, dibikin adonan.
2: Kita goreng jadi adonan kayak
0: kayak donat ya?
2: Tapi nggak dibentuk donat gitu, bulat gitu aja.
0: Baik.
2: Kalau donat kan ada bolong-bolongnya gitu kan? Tapi ini donat yang nggak ada bolongnya.
0: Ini nggak donat ya? Nggak donat,
2: yang nggak ban radial gitu kan?
0: Oh iya, siap. Mau lagu apa sore ini kak?
2: Ini lagu. Kopi dangdut enak nih sama kue
0: nih. Mantap dong kopi dangdut. Dari kopi siapa?
2: Yang heboh dikit lah, kopi dangdut siapa tuh? Pokoknya Nurul.
0: Ada kambing enggak numpang lewat?
2: Jahat kali dia. Asa kita dalalin dikit dah masuk.
0: Dari Mala Agatha boleh?
2: Siapa?
0: Mala Agatha.
2: Boleh. Okay, apa sih Tita, apa sih Mala, apa sih Nur Azizah gitu kan? Apa sih Nur Nurul gitu.
0: Nurul enggak heboh. Ngantuk nanti orang kalau Nurul yang nyanyi. Bentrok musik sama lagunya.
2: Udah enggak apa-apa Nurul nyanyi orang ngantuk kayak napeh meja biar orang bangun balik. Oke deh. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Terima kasih, amin ya Allah.
2: Besar sekali.
0: Kayana juga ya?
2: Tapi Kayana terdiam dengarnya.
0: Kenapa?
2: Amin ya Allah.
0: Karena Nur harus semangat menjawab amin ya, kan doanya bagus.
2: Iya benar. Enggak tahu kan sekalian dengan malaikat mengaminkan kan hari Jumat hari ini kan.
0: Itulah makanya.
2: Diijabah doa. Iya. Jadi aminkan yang besar gitu.
0: Ini udah Nur rekam, Nur ulang-ulang nanti.
2: Maunya Nur beli mesin yang jawab-jawab amin aja di situ.
0: Biar rame yang aminin ya.
2: Jadi ya, orang belum sih dia dah amin-amin gitu terus kan.
0: Ini bagus sih.
2: Terus buat semua yang udah masuk tadi, buat di tengah juga, buat semuanya aja deh.
0: Oke deh, siap deh.
2: Saya mau buat kopi deh, soalnya.
0: Hati-hati ya.
2: Kopi hati-hati, jangan lupa air panas ya. Benar.
0: Harus hati-hati, main gas, apalagi anak kecil ya kan, hati-hati.
2: Kecil badannya gitu kan?
0: Badannya. Iya deh, badannya kecil.
2: Kelingkingnya aja lah.
0: Ya deh, harapannya aja ya. Makasih loh Kak Yana sudah bergabung.
2: Tahu yang mana yang kecil.
0: Tahu, nggak apa-apa. Kita aminin sekali lagi ya.
2: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro, Warihelon yang sedang menikmati cemilan buatan buah hati tercinta gitu ya. Dan saat ini sudah pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Warihelon, sepertinya untuk acara Prodangdut gak bisa kita lanjutkan lagi ya, karena pelaksanaan ibadah sholat asar hari ini pukul kita cek dulu deh jadwal pelaksanaan ibadah sholat asar. Waduh, malah typo. Nurul kalau misalnya buru-buru malah typo gitu ya, Warihelon ya. Biasalah ya, manusia kalau dikejar. memang sering buat salah jadinya ya. 1555. Oke, kita hadirkan dulu dua nomor lagu, langsung saja kita tutup Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung nggak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Wareh Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
2: Propet budaya anu nanggrok.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 secara berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat atau LCC 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Melabu mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Mardu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losmawe, Radio Asalam Uwina Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
2: Malam kita berlatih, siang mendakan berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak disiplin.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
2: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan. Dalam hati kalian, saya ingin membawa nama besar Aceh.
1: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPR RI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Harga sembako di Kota Losmawe masih tinggi. Disperindakop Losmawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
3: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Losmawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop UKM Kota Losmawe, Nelpia Surimeina, kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
4: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah. Dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
3: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvia menyebutkan, Disperindakop UKM Kota Loksmawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Malabo. Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
5: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Malabo Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako, meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
6: Cabai merah karena kenaikan harga, karena kan apa namanya peminat atau tentunya kami orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah, ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, enggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000. Nah, dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
5: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Malabo, Fauza Tunisa melaporkan.
0: Ketua KONI Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
7: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Barat periode 2026-2030 Teku Adian Makmur Rizkullah menargetkan pemetaan kekuatan atlet dan cabang olahraga melalui program Aceh Barat Satu Data. Program tersebut disiapkan untuk mengetahui jumlah atlet cabang olahraga yang akan bertanding serta potensi medali Aceh Barat menghadapi Pekan Olahraga Aceh atau PORA. Hal tersebut disampaikan Teku Adian usai pelantikan pengurus KONI Aceh Barat yang berlangsung di Aula Gedung Terintegrasi UTU Kamis pagi. Ia mengatakan penyusunan database menjadi langkah awal yang segera dilakukan setelah resmi memimpin KONI Aceh Barat.
8: Ya, mungkin alhamdulillah kita ini telah melakukan pelantikan sesuai dengan target saya. Setelah pelantikan, saya akan terus membuat database. Saya akan segera meluncurkan Aceh Barat satu data itu berisikan tentang cabur-cabur yang akan bertempur di Pora nanti, jumlah atletnya berapa dan potensi medalinya itu ada berapa.
7: Menurut Teuku Adian, Aceh Barat satu data akan menjadi basis informasi dalam menentukan arah pembinaan olahraga daerah, termasuk memetakan cabang olahraga yang menjadi tumpuan pada Pora, jumlah atlet hingga peluang memperoleh medali. Konsolidasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga juga akan segera dilakukan mengingat persiapan menuju Pora semakin dekat. Ia menilai capaian Aceh Barat pada Pora sebelumnya dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi menghadapi kompetisi berikutnya. Sejumlah cabang olahraga dinilai memiliki peluang mempertahankan prestasi, diantaranya pencaksilat, tenis, dan balap motor yang sebelumnya berhasil meraih medali emas. Teuku Adian optimis target prestasi dapat dicapai melalui persiapan yang terencana serta sinergi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet. Hasil evaluasi dan pemetaan potensi medali nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh Barat pada Pora mendatang. Reporter RRI Melabuh, Tama Melizar, melaporkan.
0: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
9: Harga beras premium di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenaikan harga berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per sak ukuran 15 kg. Pemilik depo beras di kawasan Pasar Bina Usaha Melabo, Amiruddin, mengatakan saat ini harga beras premium ukuran 15 kg berada pada kisaran Rp235.000 hingga Rp205.000 per sak.
10: Harga beras hari ini untuk premium tuh yang 15 kilo ada yang harga 240, 235 sampai 250.
9: Itu bang mengalami kenaikan bang ya?
10: Ya, mengalami kenaikan.
9: Menurutnya kenaikan harga beras premium tersebut mulai terjadi sejak awal Agustus 2026. Meski harga meningkat, ketersediaan stok beras di tingkat pedagang masih dalam kondisi aman. Sementara itu harga beras medium dan beras SPHP hingga kini masih relatif normal. Hamiruddin juga menyebutkan harga minyak goreng termasuk minyak kita belum mengalami kenaikan. Ketersediaan komoditas tersebut juga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peduli dan Solidaritas Sesama TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan Benar Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
11: Ketua TPPKK Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagong Jeget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Benar Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban sekaligus memberikan dukungan moral agar mereka tetap tabah menghadapi kondisi pasca kebakaran. Ia menegaskan, kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah merupakan tanggung jawab bersama. TPPKK dan DWP Benar Meriah pun berkomitmen untuk terus hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Ribuan pelajar dari 49 sekolah memeriahkan pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang dengan menampilkan beragam kreativitas, budaya, kostum, dan atraksi drum band. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas sederajat mengikuti pawai Karnaval HUT ke-81 Republik Indonesia di Kota Sabang. Sebanyak 49 sekolah ambil bagian dengan menampilkan beragam pakaian, kreativitas budaya serta atraksi yang memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengapresiasi dukungan orang tua, guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh masyarakat yang ikut mensukseskan pelaksanaan Karnaval. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi.
2: Mengisi kemerdekaan ini bagaimana supaya anak-anak kita ini yang pertama memiliki rasa kepatuhan baik kepada orang tua, kepada guru, dan mau meningkatkan belajar dengan baik. Dan harapan kita mudah-mudahan masa depan daripada anak-anak kita dari Sabang ini menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi agama.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang Mulkan mengatakan Karnaval merupakan agenda rutin dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid.
3: Anak-anak bisa menunjukkan prestasinya dalam rangka silaturahmi. Ikut berpartisipasi ada 49 sekolah. Di jenjang SD itu sebanyak 32 sekolah, kemudian jenjang SMP itu ada 12 sekolah, dan di jenjang menengah atas itu ada 5 sekolah.
1: Karnaval diikuti sekitar 3.000 lebih pelajar dari 32 SD atau MI, 12 SMP atau MTS, dan 5 SMA atau MA atau SMK, serta dimeriahkan 7 grup drum band. Pawai dimulai dari lapangan Yosudarso Lanal Sabang, kemudian melintasi Simpang Garuda, Jalan O Surapati, lapangan Playground, Jalan Teku Umar, Jalan Malahayati, hingga finish di Sabang Fair. Salah seorang warga Sabang sekaligus orang tua siswa Nurul menilai pawai kemerdekaan menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkreasi sekaligus memahami makna perjuangan. Menurutnya, perjalanan peserta dari titik awal hingga garis finish dapat menjadi gambaran bahwa kehidupan membutuhkan proses dan perjuangan.
4: Yang udah pasti satu mungkin perjuangan ya, bahwa perjalanan itu tidak akan selalunya lancar. Di tengah-tengah jalan pasti ada tersendat, gitu juga dalam kehidupan kita, tidak selalunya mulus. Terus juga perjuangan bagaimana dari titik awal kita mencapai ke titik finish, ya intinya perjalanan yang akan dilalui ke depan.
1: Nurul berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai perjuangan dan semangat kebersamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Waalaikumsalam. Gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota Sebelusalam. Kepala DP3AKB Sebelusalam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000 keluarga di Kota Sebelusalam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Yopi menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sebelusalam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada dinas kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Suasana sepet warihlen, ngan angin dipet, mengalun-alun, sepoi-sepoi, membuat suasana untuk edisi 20 Agustus 2026 nya lebih hayu dan nikmati ya. Ya, jeda olahraga lah. Jeda jawibit, jeda santai-santai. Yang pulup itik laju, yang temagun-agun laju, yang olahraga jogging laju. Yang penting, wedu ini dengan pulup-pulup RRI Banda Aceh.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas perhatiannya kepada masyarakat Aceh. Menurutnya, pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga perlu menyentuh aspek batin dan spiritual masyarakat.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Gawe Samsat jangan pakai plat luar Aceh. Agar ini menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor yang berdomisili di Aceh pakai plat BL. Senang bukan lelam hati cibedah suka pio pio. Devan mengatakan di republik ini yang bikin susah adalah administrasi sulit. Upayakan tingkat penerimaan pajak untuk daerah bisa tergarap secara maksimal. Ia juga menyoroti banyak kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh tetapi menggunakan plat nomor dari luar daerah. Aduh. Iya, Warihlen, kalau jalan-jalan di Aceh, pakai aspal Aceh, tapi bayar pajaknya luar Aceh. Ayo, yang rugi siapa?

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang

0: kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna tazhabun in huwa illa dhikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan siaran langsung halqah maghrib melalui YouTube Masjid Raya TV, live di TikTok dan Instagram Grand Baitur Rahman.

Allah Tuhan pemilik alam, Allahur Rahmanur Rahim, Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu walahu nasta'in, Allah yang kepadanya kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita selaku hamba senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah membahani bahan dakwah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi semua hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu, pembahasan kita di surat At-Takwir telah sampai pada ayat yang ke-22. Dan insya Allah di malam ini kita akan selesaikan sampai dengan selesainya surat At-Takwir, yaitu hingga ayat yang ke-29. Pada pertemuan yang lalu, dalam redaksi ayat Allah di Quran surat At-Takwir pada rangkaian ayat yang ke-12 sampai dengan 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari apapun yang pernah kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kalau kita berbuat baik, maka insya Allah nantinya balasan yang kita peroleh adalah kebaikan pula. Sebaliknya, kalau hidup kita penuh dengan dosa, kita terus bermaksiat menentang Allah dan Rasulnya, maka kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita akan memperoleh siksa ataupun azab atas apa pilihan hidup yang telah kita ambil semasa diberikan usia di dunia ini. Lalu kemudian pada rangkaian ayat yang berikutnya, Allah menggunakan sumpahnya, yang dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas bahwa ini merupakan bagian daripada Aqsamul Quran, di mana Allah di dalam beberapa ayat-ayatnya menggunakan kalimat atau kata-kata sumpah yang tujuannya adalah untuk membesarkan sebuah berita yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surat At-Takwir ini, ketika Allah menyatakan fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang bintang ini dia kadang bersinar dan kadang tenggelam, walaili idza as'as, dan demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya, wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh yang mulai fajar menyingsing menyinarinya, Allah bersumpah untuk menguatkan dua hal. Yang pertama adalah Allah ingin katakan kepada kita semua, Allah ingin beri pemahaman kepada kita semua bahwasanya innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kalamullah yang dibawa turun oleh utusan yang mulia, yaitu Malaikat Jibril. Jadi maksud Allah bersumpah pada surat At-Takwir ini, yang pertama adalah Allah ingin memberitakan kepada kita semua, Allah ingin memberikan pemahaman kita pada kita semua bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah, benar-benar
pembicaraan.

0: hanya Allah. Dan yang kedua, dalam sumpah yang Allah terangkan di Quran surat At-Takwir adalah untuk mengakui kepada orang-orang yang tidak mau percaya terhadap kerasulan dan kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua bohal yang ditekankan oleh Allah ketika bersumpah di surat At-Takwir, yang kepun adalah Allah gepeingat gutanyo bahwasanya Al-Qur'an adalah benar-benar kalamullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar nabi dan rasul yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada ayat yang ke-22 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan untuk semua hamba-hamba Allah bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah pribadi yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabatmu itu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang majnun, bukan orang gila Nabi Muhammad itu. Dan kalau kita mengorek ayat ini secara ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, maka ditemukan keindahan bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mendeskripsikan pribadi Rasul, Allah menggunakan kata sahibukum, dan sahabat kalian itu maksudnya adalah Nabi Muhammad, dia bukan orang yang gila. Ini ditunjukkan kepada kafir-kafir Quraisy pada masa itu yang mereka menolak untuk percaya tentang kenabian Nabi Muhammad. Hanya dipatih bahwasanya Rasulullah merupakan Rasul yang diangkat oleh Allah. Bahkan tuduhan, ejekan yang disampaikan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu adalah seorang yang gila. Maka Allah memilih ketika menurunkan wahyu ini dengan bahasa yang hadir di tengah-tengah kita. Hai orang-orang kafir yang hana patih dengan Nabi Muhammad, sahabat gata, rakan gata dalam si uro-uronya, bukanlah seseorang yang gila. Dan kalau kita menilik kepada sejarah, Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di mata masyarakat atau penduduk yang hidup sezaman dengan beliau telah dikenal sebagai seorang anak muda yang as-sadiq wal-amin, sidro anak muda yang jujur dan terpercaya. Dua sifat ini sudah melekat pada diri Muhammad masa muda sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul utusan Allah. Jadi dalam keseharian Nabi ketika masih muda belum diangkat menjadi Nabi, kan berdagang dan mengembala. Dari transaksi harian, perilaku yang ditampilkan pada diri Muhammad yang masih belia itu sudah ada nilai-nilai kejujuran dan amanah atau dapat dipercayai. Maka seperti Khadijah yang kemudian menjadi istri daripada Rasulullah, mempercayai betul Muhammad ini untuk mengurus dagangan beliau, untuk mengurus perniagaan beliau, karena dia yakin bahwa Muhammad ini sebagaimana testimoni yang diberikan oleh orang-orang yang semasa dengannya adalah pribadi yang dikenal dengan jujur dan terpercaya. Dan Muhammad jauh daripada sifat pikun apalagi sifat gila, sehingga ketika Allah menurunkan ayat di surat At-Takwir ini, Allah menyatakan dengan kalimat wa ma sahibukum bimajnun, sahabat kalian itu yakni Muhammad bukanlah seorang yang majnun, ndak gila Muhammad itu, dia waras orangnya. Dan ini yang disebut dengan uslub Al-Quran, keindahan tata bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Allah, maka pemilihan rangkaian kata ini sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita pada hari ini terus belajar melalui ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar telah melihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya saat menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Maka ayat ini juga merupakan informasi pengumuman dari Allah bahwasanya Nabi kita yang mulia itu telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu pada sebuah tempat yang tinggi dengan penglihatan yang sebenar-benarnya. Nah, jadi Nabi Muhammad saat menerima wahyu awal mula itu telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Walaupun kemudian saat wahyu-wahyu yang lain turun dalam kurun waktu 23 tahun lamanya itu, kadangkala malaikat Jibril menyerupai seperti sosok manusia biasa. Tetapi dalam wujud yang aslinya, dalam banyak literatur, dalam banyak referensi disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah dua kali melihat secara langsung wujud daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan kalau kita melihat korelasi ayatnya di Quran surat An-Najmu, Allah juga sampaikan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, bahwa salah satu momen lainnya di mana Rasulullah melihat langsung rupa atau wujud daripada malaikat Jibril adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah di Sidratil Muntaha, di sanalah juga malaikat Jibril menampakkan wujud yang aslinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kemudian penjabaran dari Allah, penjelasan daripada Allah bahwasanya saat awal mula turun wahyu kepada Nabi, Nabi telah bertemu dengan wujud asli daripada malaikat Jibril. Lalu kemudian saat peristiwa Mi'raj, Nabi juga telah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang ghaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad terhadap al-ghaib yang kemudian bermakna Al-Quran itu dia tidak pernah kikir atau pelit dalam hal mengajari umatnya. Jadi Rasulullah ketika sudah menerima wahyu berupa Al-Quran, tugasnya adalah menyampaikan kepada umat, kepada para sahabat yang ada di tengah-tengahnya saat itu. Dan ini adalah bantahan dari Allah terhadap orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, yang menyatakan bahwa Muhammad itu dia sudah tahu Al-Quran, dia sudah dapat wahyu tapi tidak mau mengajarkannya, tidak mau memberikan informasi dan penjelasan terhadap Al-Quran itu. Maka Allah hadir untuk membantah tuduhan itu dengan menyatakan bahwa Muhammad tidaklah pernah pelit dalam hal menjelaskan Al-Quran yang mulia kepada umatnya. Nah, jadi hana sagai Rasulullah gepesom terhadap kalam Allah yang kagejuk wahyu kepada gobnya. Bahkan kalau kita tarik sekilas kepada pembahasan kita di bulan yang lalu, di surat Abasa, asbabun nuzulnya itu, sebab-sebab turunnya surat Abasa adalah karena datang salah seorang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum. Gejak ba Rasulullah, allamani ma'allamakallah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nang pernolon pupu yang kali gepernoli Allah dalam Al-Qur'annya. Cuman saat itu kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum dalam posisi Rasulullah lagi ada tamu para pemuka-pemuka Quraisy yang sudah lama tiba dan sedang berdiskusi secara serius dengan Rasulullah terkait hal-hal yang penting, termasuk wahyu Al-Quran itu sendiri. Sehingga Nabi saatnya wadetruh Abdullah bin Ummi Maktum sedikit menunjukkan muka masam. Hana tak senang Nabi wadetruh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta kepada Rasul agar mengajari apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada dirinya sendiri. Lalu Allah langsung memberikan sebuah arahan kepada Nabi, karena Nabi ma'sumun anil zambi, Nabi terpelihara daripada dosa. Jadi kalau ada salah, ini langsung diperbaiki oleh Allah, langsung turun wahyu untuk mengatasi sesuatu yang mungkin terlihat salah daripada perilaku Rasul, sehingga Rasul selalu terlihat dengan penuh kebenaran karena ada wahyu yang ikut serta dengannya. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah melalui surat Abasa agar siapapun yang datang kepadanya, mau orang terpandang, sahabat yang biasa-biasa saja, layani dengan baik. Dia minta diajari Al-Quran, maka ajarkan kepadanya, beritakan kepadanya. Tidak boleh membeda-bedakan kepada siapapun yang datang untuk berdiskusi dan meminta ilmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, wama huwa alal ghaibi bidhani. Muhammad akan selalu mengajari umatnya tentang Al-Quran, karena Rasul diutus adalah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Hana mungkin Rasulullah hana sampaikan yang god kepada umat, sedangkan Rasulullah diturunkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah agar syiar Islam, agar agama Allah ini terasa dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Muhammad diutus untuk hadir menyampaikan dakwah, seruan mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan baik yang kelak akan mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari adalah ridha daripada Allah. Ya kan? Yang kita minta adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keridhaan itu, mudah-mudahan pintu surga daripada Allah dibukakan kepada kita. Jadi dalam sebuah doa mungkin kita bisa menghafalnya, ya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita didahulukan meminta ridha daripada Allah terlebih dahulu, baru kemudian minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Adalah ke ridha daripada Allah terlebih dahulu, baru kemudian dengan ridha Allah itu insyaallah surganya juga akan kita peroleh. Tapi tentu harus beramal dulu semasa hidup di dunia. Setiap apapun kebaikan, walaupun itu termasuk yang kecil sekali dalam pandangan kita mungkin manusia, tetapi dalam pandangan Allah, yang kecil-kecil daripada kebaikan itu pasti akan menjadi sebuah tabungan yang kelak kita petik hasilnya saat kita telah kembali ke hadiratnya. Begitu juga dengan keburukan. Sekecil apapun dosa yang mungkin kita kerjakan, kalau dibiasakan terus-menerus, maka kemudian itu akan menjadi sebuah tabiat yang kalau kita sebelum meninggal tidak bertaubat, maka pasti ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus kita terima daripada kelalaian dan maksiat yang kita kerjakan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian Allah memberitakan kepada kita masih terkait dengan Al-Quran, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Al-Quran ini bukan kalimat-kalimat daripada syaitan. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan yang dibawa oleh syaitan-syaitan la'natillah. Ini kemudian ada munasabah ayatnya, ada korelasi ayatnya dengan surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai dengan 212. Allah katakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma tanazzalat bihisyayatin. Dan Al-Quran itu tidak diturunkan oleh para syaitan. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Dan tidak layak bagi syaitan-syaitan itu untuk menurunkan Al-Quran, dan mereka tidak akan pernah mampu. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Sesungguhnya para syaitan itu dengan Al-Quran mereka enggak sanggup mendengarnya. Nah, jadi ini lagi-lagi informasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataannya syaitan, bukan sesuatu yang dirangkai atau yang dibuat oleh syaitan, karena syaitan tidak punya kuasa atas hal itu. Syaitan tidak layak untuk menciptakan sesuatu yang mulia yaitu Al-Quran. Sehingga ayat ini menguatkan firman Allah di surat At-Takwir tadi bahwa Al-Quran bukanlah perkataan daripada syaitan yang terkutuk itu, melainkan Al-Quran adalah kalam yang mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau diperluas pembahasannya, Allah juga di dalam Al-Quran kepada hamba-hamba yang tidak mau mempercayai Al-Quran, kepada hamba-hamba yang ingkar terhadap wahyu Al-Quran yang ada pada Nabi Muhammad itu, Allah menantang mereka. Allah memberikan sebuah tantangan untuk hamba-hamba yang kufur kepada Al-Quran. Di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau misalkan kamu terus berada dalam keraguan, tidak mau patuh dan tidak mau percaya, mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim mim misli. Coba kamu buat satu surat yang semisal dengan apa yang telah dibuat oleh Allah itu. Lalu kemudian Allah juga menyampaikan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu panggil pelindung-pelindungmu, syaitan-syaitan terkutuk itu, untuk membantumu membuat suatu surat yang semisal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuat hal itu. Itu hanyalah sebuah dusta, keingkaran daripada hamba-hamba Allah yang kufur dan tidak pernah mau beriman terhadap Al-Quran. Sehingga wajar kalau kemudian Allah bertanya, fa'ayna tazhabun, wahai hamba-hamba lun yang hana patih terhadap Al-Quran, ho nek ja gata, ho kena ja, meseka jelas Al-Quran adalah kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk hidayah, tapi han patih cit gata dengan Al-Quran yo, ho kena ja gata. Al-Quran berisi petunjuk, Al-Quran berisi hidayah, pedoman tentang bagaimana seharusnya kita nyota mudip di dunia. Al-Quran berisi ajaran-ajaran Allah, tah amalan yang perlu tapubut, tah amal-amalan yang harus tapujio. Tapi dengan laginya rupa hana gata patih syid Al-Quran, ho kena ja gata kita nyang li Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ayna tazhabun, mau kemana kamu kalau tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah ini? Dalam redaksi lain di surat yang lain Allah katakan, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun, kalau bukan dengan Al-Quran ini maka dengan cara apa lagi kamu itu mau beriman kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah jalla wa ala, Allah bertanya, kalau bukan dengan mukjizat Al-Quran, wahyu Al-Quran yang telah turun kepada Nabi Muhammad, telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita juga tidak memperoleh hidayah, kita juga tidak mau dengar dan mau patuh terhadap kandungan Al-Quran, maka apalagi yang bisa jadi pegangan kita? Ho tak kena menemat menyokon kepada Al-Quran yang mulia sebagai petunjuk dan pedoman ba'da mudib dalam si uro-uro di dunia. In huwa illa zikrul lil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan, hanyalah sebagai pengingat bagi seluruh alam. Al-Quran adalah mau'idhah hasanah, pelajaran yang paling baik kepada semua kita hamba-hamba Allah, ciptaan Allah di muka bumi ini. Wa ma yatadhakkaru illa ulul albab, dan peringatan ini, pembelajaran dalam Al-Quran ini, hidayah yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran ini tidak akan pernah diterima kecuali oleh orang-orang yang ulul albab, yang cerdas mata hatinya, yang cerdas pikirannya, yang dia mengakui bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, kalam ilahi, diturunkan kepada Nabi Muhammad, berisi tentang pembelajaran, berisi di dalamnya nasihat apa yang semestinya dikerjakan oleh kita untuk kita peroleh ridha Allah itu, dan apa yang harus kita jauhi atau kita hindari agar tidak kita lakukan karena itu bisa mendatangkan murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Liman syaa minkum ayyastaqim, dengan Al-Quran itu bagi siapa saja yang mengkehendaki jalan yang lurus, istiqamah di jalan Allah, maka dia harus beriman dan percaya kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama Jawa di Yogyakarta, beliau ketika memberikan pengajian di hadapan jamaahnya mengatakan, dan sering mengatakan, kalau kita mau percaya terhadap satu saja ayat-ayat Allah, boleh dimanapun ayat-ayat itu, tah di awal, di tengah, atau di akhir daripada Al-Quran, maka insyaAllah kehidupan kita ini terarah, dengan catatan benar-benar meyakini ayat Allah dan menjalankan apa yang ada di dalam firman Allah itu. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita menginginkan jalan yang lurus, hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah harus tentu dengan kita patuh serta menjalankan apa yang menjadi firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan Allah maha mengkehendaki siapapun di antara hamba-hambanya untuk senantiasa selalu berada dalam hidayahnya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah dihidupkan dalam keadaan seorang muslim, maka keseharian yang kita jalani sampai dengan ajal menjemput kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita menjadi orang yang beriman, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Rasul, mengamalkan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kehidupan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga selamat di akhirat kelak. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang biji congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

musik malam yang cerah. Sajian Proput RRI Banda Aceh, Sampuan Poh 00, sampai sajian kata. Selamat menikmati, selamat mendengarkan. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Banda.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Warilun sinkhole atau lubang amblas di Kecamatan Ketol, Pondok Balik Aceh Tengah. Makin urun makin raya, makin mutamah laju. Maka di Banyan, warga sekitar Warilun akan direlokasi kawasan yang lebih aman. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan Gebegah, lahan pemukiman warga makin leuh yang tergerus dan mengancam serta membuat khawatir masyarakat. Jadi Warilun, Pemkab Aceh Tengah berkoordinasi dengan Kementerian PU mematangkan penanganan kawasan terdampak. Calon lokasi relokasi Sikilo, Sikilomete dari Desa Ketol, Tongan Purba

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terperilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati, jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Stop narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pukul 20 lewat 20 kurang minit waktu Indonesia Barat. Marilyn, kampung wisata di Lok Gaca, Lepung Aceh Raya, makin berkembang jadi destinasi wisata yang bukan cuma mengandalkan keindahan alam, tapi keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya Aceh. Manajemen operator Lok Gaca, Edward, dan destination manager Agus Fernanda gebegah Lok Gaca saatnya dalam fase trial opening, sehingga memasuki tahap operasional penuh. Dan fasenya dimanfaatkan pengelola untuk diuji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata, hingga kualitas pelayanan kepada pengunjung. Dan keputusan membuka fase uji coba lebih awal warihlen hanleh dari antusias masyarakat yang cukup dahat. Dan ini aja ruang bagi pengelola untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga destinasinya resmi dibuka secara

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Rakan tapubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantol ulun beri haba secara langsung dengar rakan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

kan ni utama makan kaget, tak istirahat, besok pun sakit. Ini kata sakit ke pulau ya? Ya, yang paling penting orang lain biar sakit uleh. Karena punya kata sakit uleh orang lain, ya, trip uleh kan? Yup, kita nikmati hidupnya dengan santai. Kita nikmati hidupnya beda pikiran. Karena masalah pasti nak, tapi punya tak ada masalah dengan pikiran kacau, han selesai masalah. Selamat menikmati suasana malam bersama Dendang lagu.

0: Sepet Budaya Anak Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Wareh leun menyerang udep ngan hati yang bro. Nyan lemah dari cara begaba. Hati yang bro akan lemah dari ruman muka. Dak pih tapu som, dak pih tapu solek, han akan jet. Tapu som. Lemah langsung. Maka ni banyak wareh leun damurno. Karena pu yang dikenle hati akan ditubit lambabah. Ya, menan ke sabuh teko, sabuh cerek, cereknya nah akan diputubit susu menyo asoji kupi. Dan menancap menyo asoji susu, han mungkin diputubit kupi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Canar datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali mengudara dari Jalan Sultan Iskandar Medan nomor 13 Banda Aceh untuk edisi 22 Agustus 2026. Selamat mendengarkan sekali di udara, tetapi

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima ni'mah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Terlebih dahulu ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurnianya kita berhimpun bersama-sama di waktu subuh yang mulia dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa beliau tidak mungkin kita bertemu di pagi ini dalam Masjid Baitur Rahman yang diberkati Allah. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya saudara Tengku Omar Rafsanjani, yang beliau juga merupakan teman saya di waktu memondok di Dayah Budi Lamno sebelum tsunami. Alhamdulillah pulang sebelum tsunami, masih hidup dan masih ada di sini. Seterusnya kepada panitia masjid yang mengizinkan saya memberi sedikit tazkirah, memberi sedikit nasihat untuk diri saya juga dan untuk semua yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengingatkan ayat Al-Quran ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bashiran wa nadhiran wa ma min ummatin illa khala fiha nadhirun. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya kami utuskan engkau ya Rasulullah sebagai pemberi khabar gembira dan juga memberikan khabar yang menakutkan, memperingatkan. Dan tidaklah ada satu umat melainkan telah lalu pada umat tersebut mereka yang memberikan peringatan. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, melalui ayat itu kita memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia ini bukan hanya memberikan kita khabar-khabar gembira, Rasulullah juga memberikan khabar-khabar peringatan. Peringatan seperti mana seorang ayah apabila anaknya membesar, pastilah ayah tersebut dengan sifat kasih sayangnya memperingatkan anaknya tentang bahaya-bahaya ataupun ancaman-ancaman yang akan dilalui dalam proses kehidupan. Maka begitu jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita khabar yang baik dan khabar yang menakutkan, khabar-khabar yang menjagakan supaya kita tidak terperosok di dalam perangkap-perangkap yang boleh menyelewengkan kita daripada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara nasihat yang sering kita lihat dalam Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengenai kehidupan dunia. Karena kita tidak dapat melarikan diri, kita semua berada di dunia. Sedangkan dunia itu seperti mana tercatat dalam kitab Hidayatus Salikin, ad-dunya aduun mahbubah, dunia itu musuh yang dikasihi. Dunia itu musuh, pakon musuh, kerana dunia itu kalau tidak kita uruskan yang dengan betul, dia akan memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang berlebihan akan menjadikan kita itu terpesong daripada niat asal kita untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Maka dia menjadi musuh.
Tapi dalam masa yang sama, mahbubah, dia juga dikasihi. Maksudnya dia juga dicintai. Maksudnya dia, kerana sifatnya yang menggiurkan, menyeronokkan, menggembirakan nafsu, gak banyaklah manusia-manusia yang terperangkap dengan perangkap dunia. Maka sidang hari ini yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyebut dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Kamathali ghaythin a'jaba kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adhabus syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masyaallah. Ayat ini merupakan tazkirah saya pada pagi yang berbahagia ini, peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat dunia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu, beramallah kamu, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahbun. Ini yang pertama. Kehidupan dunia ini sesungguhnya hanyalah permainan dan hiburan. Main-main, hiburan itu sebenarnya hakikat dunia. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wazinatun. Dunia itu perhiasan. Indah dipandang tapi dalamnya racun. Watafakhurun bainakum, dan bermegah-megah di kalangan kamu. Ya, oh saya ada kereta yang lebih besar, mobil besar. Punya kamu kecil. Saya punya rumah gedung lebih hebat dari kamu. Kamu bila lagi? Begitulah perbualan-perbualan ahli dunia. Tafakhur, bermegah. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, wa takatsurun fil amwal, berlumba-lumba nak membanyakkan harta. Wal aulad, dan berbangga-bangga dengan adanya anak-anak yang sukses. Anak saya seorang doktor, seorang peniaga besar. Kamu, anakmu kerja apa? Oh, anak saya kerja di kantor. Oh, kalau begitu hebat lagi anak saya. Perasaan bangga begitu. Nah, ini kehidupan duniawi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 20. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat tamsilan tentang kehidupan dunia itu. Kama sali ghaisin a'jabal kufar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu seumpama hujan. Hujan yang menakjubkan orang-orang kufar, orang-orang yang enggak percaya wujudnya Tuhan. Mereka sangka itu hanyalah proses alami. Hujan turun, nabatuhu, kemudian menumbuhkan segala pokok-pokok dan buah-buah. Thumma yahiju, kemudian pohon-pohon itu membesar lalu mulai melayu. Ya, melayu maknanya mulai hilang. Hilang keindahannya. Fatarahu musfarran, daun-daun yang begitu segar dan hijau lama kelamaan berubah menjadi kuning. Summa yakunu hutaman, dan akhirnya daun yang kuning itu menjadi kering dan hancur. Maka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, menceritakan kepada kita proses dunia itu. Awalnya tumbuh segar seperti pohon yang bakal mengeluarkan buah. Kemudian kita lihat dalam kehidupan kita itu, dunia itu menjadi semakin hebat, semakin hebat, dan akhirnya sampai di puncak dia mulai melayu seperti pokok-pokok, daripada hijau menjadi kuning,
dan akhirnya hancur leburmu. Dan di akhir ayat itu Allah menyebut wamal hayatud dunya illa mataun ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan sesuatu yang menipu daya, menipu. Menipu ya. Ghurur itu maknanya zahirnya indah, zahirnya bagus. Tetapi bila kita telik pada hakikatnya, rupa-rupanya adalah penuh dengan penipuan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Dunia itu menghijau. Dunia itu manis, dunia itu hijau. Kenapa disebut manis? Kerana lazat rasanya dunia itu. Setiap apa yang kita dapat dalam dunia ini, kita rasa lazat. Bila kita cicipi, Masya Allah, sedap. Tidak mahu kita berpisah dengannya. Yang kedua, khudrah. Khudrah ini, dunia ini pada pandangan mata kita itu selalu segar. Selalu yang indah-indah. Ya. Selalu yang indah-indah. Rumah yang cantik, isteri yang cantik. Atau bakal isteri yang cantik. Selalu yang indah-indah. Dibayangi kita tu yang indah-indah. Sehingga kita tertipu. Sehingga kita berasa inilah kehidupanku yang sebenar. Inilah yang ku cari-cari selama ini. Bukan yang lain. Ini proses penipuan itu berlaku. Dihuraikan oleh Nabi SAW tentang bagaimana dunia itu menipu. Maka Rasulullah menyata lagi in wa innallaha mustakhlifukum fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menggilirkan, menggantikan. Setelah kita mendapat nikmat itu, maka satu hari besok kita akan pergi, harta itu akan diwarisi oleh anak cucu kita. Mustakhlifukum. Segala harta kita itu, segala pangkat yang kita ada pasti akan diwarisi oleh orang lain. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah sedang memerhatikan apa yang kita lakukan dengan harta, pangkat dan wanita yang di samping kita. Seperti kata para penceramah, tiga ta itu selalu menghalangi seorang di dalam menuju kepada Allah, yaitu harta, wanita, takhta. Harta, wanita, takhta. Kalau kita simpulkan dunia itu tiga. Harta, wanita, takhta. Tiga tak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya. Fattaqud dunya. Awasilah, takutlah kamu tentang tipu daya dunia itu. Wattaqun nisa. Dan takutlah kamu tipu daya perempuan. Fa inna awwala fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Awal-awal fitnah yang mengubah haluan Bani Israel adalah perempuan. Maka di sini hadis ini menyebut dua perkara. Fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Fattaqun nisa, hati-hati dengan perempuan. Kalau harta sudah jelas, bagaimana penipuan yang berlaku? Bagaimana pula dengan perempuan? Kenapakah Nabi SAW mengingatkan kita tentang mereka yang bernama makhluk perempuan? Kerana pada mereka itu ada ujian besar yang pernah dilalui umat-umat yang terdahulu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita itu umat-umat yang setelah satu pergi, satu lagi pula yang datang. Satu pergi, satu pula yang datang. Seperti ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi menyatakan qad khalat sunanun min qablikum, telah lalulah kehidupan orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu. Ya. Pada orang-orang sebelum kita pun melalui ujian yang sama. Tata, wanita, harta. Mereka melalui yang sama. Kemudian wa'akibatul lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala,
yang sukses dalam menghadapi ujian itu orang-orang takwa. Nah, di manakah ujian ni? Wattakun nisa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Sekiranya perempuan itu bergelar isteri kita, maka di akhir zaman ini ada berlaku mereka-mereka yang memberatkan suaminya sehingga tidak tertanggung lagi menyempurnakan kehendak-kehendak mereka itu, sehingga suaminya itu sibuk menguruskannya dan menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah yang pertama. Sekiranya dia bukan isteri ajnabiyah, seorang yang bisa kita nikahi tapi tidak kita nikahi, juga menjadi fitnah karena kehadiran mereka itu dengan perhiasannya, dengan kecantikannya, dengan tubuh badannya, pakaiannya yang menjolok mata, juga menjadi ujian bagi umat manusia yang bernama lelaki. Wanita, takhta, harta. Yang ketiga, yang juga menjadi ujian kita dalam dunia ini, ialah yang berbentuk harta, yang berbentuk takhta. Takhta artinya pangkat, takhta artinya kedudukan, takhta artinya kekuasaan. Nah, sebab itu dalam hadis itu Allah, Rasulullah SAW memperingatkan, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat apa yang kau lakukan dengan dunia yang sudah kuberikan padamu. Dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya dunia istakhdimi man khadamaki. Hai dunia, kau jadikanlah mereka yang berkhidmat kepadamu hambamu. Istakhdimi, kau jadikan dia hadam. Man khadamaki, orang-orang yang mereka itu berkhidmat kepadamu, artinya yang mencarimu, yang mencintaimu, kau jadikanlah mereka itu hamba-hambamu. Wakdumi man khadamani, sebaliknya kau berkhidmatlah wahai dunia, kau jadikanlah orang-orang yang berkhidmat kepadaku sebagai tuan kepada dirimu. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan kita, dunia ini kalau kita tertipu dengannya, maka kita menjadi hamba dunia. Sebaliknya dunia itu, kalau kita berkhidmat kepada Allah, dia menjadi hamba kepada kita, memenuhi setiap kebutuhan yang kita perlukan. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah menyatakan, innamal a'mal binniyat. Amal itu menurut niat. Walikulli imrin ma nawa, tiap-tiap seorang itu menurut apa yang dia niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fahijratu ilallahi wa rasulih. Siapa hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul, maka kelak dia akan mendapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha, siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan habuan dunia, au imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, wa hijratu ila ma hajra ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia berhijrah. Maka di sini Rasulullah mengingatkan kita, yang paling penting dalam hidup ini menjaga niat. Niat dalam hati kita itu apa? Hidup ini sementara, maka apa yang kita niat dalam perjalanan kita kepada Allah ni, apa niat kita itu? Kalau kita niat kepada Allah Rasul, insyaAllah suatu hari kita akan mendapat Allah dan Rasul. Tetapi Allah Rasulullah mengingatkan kita ada dua penghalang dalam kita ingin betul ikhlas kepada Allah. Yang pertama, kata Nabi SAW, ila dunia yusibuha, material. Material, keinginan kepada dunia, material boleh memesongkan kita tujuan asal. Yang kedua, au imra'atin yankiuha, seorang wanita yang cantik, yang menggairahkan, juga boleh memesongkan kita
daripada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, ini adalah naziran, inilah peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua selaku seorang ayah, seorang guru, kepada segala guru, memperingatkan kita tentang ancaman iman yang boleh memesongkan niat seseorang yang asalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita jagai, tidak kita hati-hati, tidak kita perhatikan sungguh-sungguh, mungkin kita boleh terpesong daripada niat asal kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ad-dunya jifah. Kalau tadi Rasulullah menceritakan kehebatannya, ad-dunya hulwah, dunia itu manis, dunia itu khadrah, pandangannya kehijauan. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai, wa tullabuha kilabun, yang begitu sungguh-sungguh menuntutnya itu adalah anjing-anjing. Ya Allah, diserupakan orang yang begitu ketagihan, begitu tertarik dengan dunia itu seumpama anjing-anjing yang menggonggong bangkai-bangkai. Maka ini bahasa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita. Nah, peringatan itu perlu kita serap dalam hati kita itu, perlu kita tanam dalam hati kita itu supaya kita selalu menjaga niat. Karena itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga mengingatkan kita, kun fid dunya ghariban aw abiras sabil, jadilah kamu di dalam dunia ini seperti orang dagang, orang asing, orang yang duduk di sebuah negara yang tidak ada yang kenal, tidak ada yang kenal, sendirian, ghariban. Seperti saya di Aceh, ya, enggak ada istrinya, enggak ada anaknya, saya ini orang dagang, orang tak kenal, tak dikenali orang. Maka orang dagang itu, orang asing itu bebas daripada tanggungan. Maka Rasulullah menyatakan, hendaklah engkau berada dalam dunia ini seperti orang yang asing, seolah-olah dunia ini bukan tempatnya, tempatnya di akhirat. Au ka'abiris sabil, atau lebih hebat lagi, kalau bisa jadilah engkau seperti orang musafir. Seperti kami, kami orang musafir dari Malaysia. Jadi waktu kami di sini, tentunya kami tidak mengambil segala-galanya karena kami sedang musafir. Kami tidak mau membeli rumah karena kami hanya mampir di sini, ya. Apalagi yang lain-lain, karena saya tidak menetap di sini sebagai orang musafir. Maka barang ini bawa hanyalah beberapa helai baju, beberapa helai kain. Kalau ada kenderaan-kenderaan pun disewa. Ka'abiris sabil. Kenapa seperti itu nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan ghurur yang boleh menipu kita dan menjauhkan kita kepada tujuan asal kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu peringatan kita bersama pada subuh yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan ia bermanfaat untuk diri saya, ya, untuk diri tuan-tuan sekalian. Doakan kami, kami bermusafir di sini seminggu untuk melihat daerah-daerah pesantren yang ada di sini, menziarahi makam-makam para ulama, menziarahi sahabat saya. Ya, sebelum saya akhiri ini, teringat saya satu kisah tentang seorang raja, raja daripada Rom. Raja itu ketika mau meninggal, dipesanlah kepada pembesarnya, bila saya mau meninggal nanti, pastikan waktu jasad saya dibawa ke kuburan, keluarkan tangan saya daripada kain kapan. Keluarkan tangan saya, buat begini. Tangan kiri saya itu biarkan begini, dan di belakang saya itu kau gendonglah segala harta-harta yang ku miliki. Yang ketiga,
kau bawakan di belakangnya itu, setelah harta itu, segala gundik-gundik hamba-hamba isteriku di belakang. Bawa dan pastikan masyarakat semua memandang. Sampai di kuburan, bacakanlah sekeping nota yang kutinggalkan. Maka para pembesar pun membuat, diaraklah raja itu dalam keadaan kerandanya tangan terkeluar begini, sebelah tangan. Di belakangnya segala harta, di belakang lagi segala gundik dan perempuan yang dimiliki. Sampai di kuburan, ditanam, dibacalah wasiat sang raja. Dibukalah cebisan kertas itu. Berkatalah sang raja, wahai rakyat jelataku, lihatlah diriku. Aku duduk di dunia ini penuh kekayaan, tapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Itulah tangan tu, dikeluar, tengok, di tanganku ni tak ada apa-apa. Dan lihatlah segala harta yang mengiringiku sampai ke kuburku, tapi dia tidak masuk dalam kubur dan membahagiakan diriku dalam kubur. Lihatlah segala gundik perempuan hambaku yang beribu-ribu, semuanya hanya sampai di kubur, tidak lagi bisa masuk ke dalam kubur itu. Masya Allah, ini satu kisah yang ajib. Seorang raja yang memahami tentang hakikat dunia, walaupun dia bukan seorang yang beragama Islam, tetapi peringatan Nabi SAW tidak terhenti kepada Islam tidak Islam, peringatan Rasulullah kepada seluruh umat manusia yang hidup di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Inilah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wadi mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sari berita, Pemkot Subulu Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Berikutnya, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Bener Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemkot Subulu Salam gelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting, soroti ribuan keluarga berisiko stunting akibat sanitasi dan air bersih tak layak. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Subulu Salam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB menggelar pembinaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi penanganan kasus kekerdilan anak yang masih membayangi wilayah Kota Subulu Salam. Kepala DP3AKB Subulu Salam Ira Cibro mengungkapkan data terbaru bahwa terdapat 5.000-an keluarga di Kota Subulu Salam yang tergolong berisiko tinggi mengalami masalah stunting. Sebagian besar kasus tersebut dipicu oleh kondisi lingkungan hidup yang tidak memadai. Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Yopi, menjelaskan kondisi itu tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi tantangan besar di seluruh pelosok provinsi. Tercatat ada lebih dari 1,3 juta keluarga di Provinsi Aceh yang saat ini masuk dalam kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan dan pendampingan kepada 1 juta penerima manfaat secara nasional. Sasaran utamanya meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi berusia 0 hingga 23 bulan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Subulu Salam, Asrul Asani, menegaskan bahwa program tersebut diprioritaskan secara intensif lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak boleh hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan semata, melainkan butuh keterlibatan sektor lainnya. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Peduli dan solidaritas sesama TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Bener Meriah salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jagung Jiget, Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
2: Ketua TP PKK Bener Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagore bersama Ketua DWP Nyonya Use Ferawati Riswandika dan sejumlah organisasi perempuan lainnya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jagung Jiget. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama organisasi perempuan terhadap warga yang terdampak musibah. Nyonya Mutia Fauziah Tagore menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban.

0: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Malabuh mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut diikuti kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
1: Permintaan sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Malabuh Aceh Barat mulai meningkat menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga pada sebagian komoditas sembako meski tidak seluruh bahan kebutuhan mengalami kenaikan pada Rabu 20 Agustus 2026. Salah seorang pedagang mengatakan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Maulid menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga sejumlah bahan pokok.
2: Cabai merah karena kenaikan harga karena kan peminat atau tentunya kami orang mau. Nah, jadi banyak permintaan, jadi harga naik. Habis itu dari segi bawang. Kalau biasanya dulu bawang banyak, bawang-bawang yang murah. Ini sekarang bawang udah mulai menaik juga, nggak tinggi-tinggi naiknya. Sekitar 3.000-4.000 dalam per kilo. Yang lain-lain kayak tomat udah turun sekarang. Cabai kecil yang tinggi memang udah lama, cabai kecil udah sekitar 1 bulan lah.
1: Selain cabai merah dan bawang, pedagang menyebut harga cabai kecil juga masih tergolong tinggi dan telah mengalami kenaikan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Sementara itu, harga sejumlah komoditas lain seperti tomat justru mengalami penurunan. Untuk cabai merah, harga sebelum Maulid berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Memasuki momentum Maulid Nabi, harganya kini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram tergantung jenisnya. Aktivitas jual beli di pasar juga mengalami peningkatan seiring masyarakat mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk Maulid. Namun pedagang menilai tingkat keramaian tahun ini masih belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas pembelian belum terlalu ramai meskipun kebutuhan menjelang Maulid mulai meningkat. Reporter RRI Malabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.

0: Kuta Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: SMA Negeri 2 Banda Aceh wakili Aceh dalam lomba cerdas cermat 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tingkat nasional. Selengkapnya terlaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banda Aceh terpilih sebagai perwakilan Aceh dalam Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI tingkat nasional yang berpusat di Jakarta. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada para guru dan pelatih yang telah mendampingi serta mempersiapkan para siswa-siswi menghadapi kompetisi tingkat nasional. Pihaknya menekankan pentingnya disiplin dan proses belajar dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
3: Malam kita berlatih, siang kita akan berlatih. Jadi ada jadwal-jadwal yang kita ikuti. Dan ketika kita tidak mengikuti jadwal itu, maka kita tidak siap.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, turut memberikan motivasi kepada para peserta. Diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Banda Aceh mampu tampil maksimal serta mengharumkan nama Aceh di tingkat nasional.
3: Maka kalian juga membawa nama besar Aceh, gedung di mana tempat perwakilan rakyat, gedung lembaga tertinggi negara, kalian harus memenangkan. Dalam hati kalian, saya ingin membawa nama besar Aceh.
2: Keberangkatan tim LCC 4 Pilar MPR RI menjadi momentum bagi para siswa untuk menguji kemampuan sekaligus membawa nama Aceh dalam kompetisi nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, harga sembako di Kota Loksmawe masih tinggi. Disperindakop Loksmawe terus pantau pasar. Berikut laporan Maimun Akbar.
4: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar Kota Loksmawe hingga saat ini masih tergolong tinggi. Harga beras juga belum menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan harga sebelumnya. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian, Perdagangan Koperasi dan

0: UKM Disperindakop UKM Kota Loksmawe Nelpia Surimeina kepada RRI mengatakan sebagian komoditas mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai merah, ayam potong, dan bawang merah. Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada bulan Maulid.
1: Terkait dengan kenaikan beberapa harga sembako dan harga-harga di pasaran, bahan-bahan yang mengalami kenaikan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mengalami kenaikan sedikit seperti cabai merah, ayam potong, bawang merah, dan hal itu terjadi kenaikan diakibatkan pada bulan Maulid ini banyak permintaan.
0: Nelvi menambahkan khusus ayam potong, meningkatnya permintaan juga berasal dari kebutuhan dapur program makan bergizi gratis MBG. Tingginya permintaan tersebut turut mempengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Nelvi yang menyebutkan Disperindakop UKM Kota Loksmawe terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara rutin. Tim bidang perdagangan melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar setiap hari. Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga berupaya membantu masyarakat melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada pekan lalu di kawasan Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan pasar murah dan pemantauan harga secara rutin dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maimun Akbar melaporkan.
2: Saudara, demikian warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Syakira Zuhra Gnasih Aceh Warhiden. Mayakan kita yang jaga budaya roh sacit lain. Mayakan roh yang pakau budaya roh sacit lain. Mayakan kita yang pudip sacit lain Warhiden. Ya, biar lalu dengan budaya gop. Mayakan gaduh.